0: Lalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarapuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di Nyarapuy.
1: Nyarapuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis tereksis. Halo, halo, selamat pagi Sobat RDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih di hari Jumat 7 Agustus 2026. Hadir lagi Dani Lopez di sini di Nyarapuy pagi ini Sobat RDI, yang bakal nemenin kamu dari jam 7 sampai jam 10 nanti. Dan pagi ini Sobat RDI nyemangatin kalian juga karena besok menjelang akhir pekan, jadi harus semangat, mau gak mau kerjaan yang memang harus diselesaikan hari ini harus dikerjakan sedari pagi. Kalau yang butuh booster pagi ini langsung gabung aja di sini ya, di Nyarapuy. Apalagi jam 7 sampai jam 8 kita ditemenin sama Hotin Cream, karena bertahun-tahun sudah menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, rendahkan nyeri otot olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hotin Cream juga bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan, tinggal balurin aja Hotin Cream, karena punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas, dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hotin Cream juga sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya mulai dari Hotin Cream Original, Hotin Cream Strong, Hotin Cream Aroma Terapi, Hotin DCL ini untuk redakan rematik, kesel leo, nyeri otot dan nyeri sendi. Terus ada juga Hotin Koyo Aromaterapi, ada juga Hotin Balsam yang ekstra hot, ada juga Hotin Go yang dilengkapi dom, aplikator dan cap pijat. Ada juga Hotin Tube ini ukuran 30 gram yang baru ya, travel size, harganya 10 ribuan. Ada Hotin Hot Spray juga yang praktis tinggal semprot, dan ada Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Follow makanya Instagramnya Hotin di @hotincream.id, TikToknya di hotincream.id. Siap gerak aktif maksimal dengan Hotin Cream. Hotin Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Ya pagi ini Sobat RDI, ramein Nyarapuy ya, biar tambah semangat di Jumat berkah.

0: hari ulang tahun kamu, kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Hadeh.

0: capek, dan pegal.
1: Hotel Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Terexist balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hotin Cream, panasnya pas hotnyain sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Seperti biasa dong, jam 7 sampai jam 8 kita selalu ngingetin kalian buat yang pengen ikutan gabung ya di 0815-1468-9995. Ada Burjo buruan joget biar kalian pagi ini juga nyemangatinnya tambah minimal bahunya dikejut-kejut gitu kan ya. Pagi ini bisa geleng-geleng pala, angguk-angguk pala juga ya, gerakin badannya buat pemanasan sekalian juga tambah eksis di absenin ya di 0815-1468-9995. Kita tunggu sobat RDI, kalian juga boleh ikutan gabung di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Udah banyak yang nungguin banget disapa, kita langsung nyapa ya buat kepada Keong Darat, Keong Sawah, Keong Rawa. Gak pakai lama.

semua Indo Grosir Nusantara sehat dan semangat selalu. Hajis Lais Mubai, kirim salam aja buat semua sobat RDI dimanapun berada, karena Lais pagi ini lagi cerah ya. Jumat berkah pagi ini, semoga dapat rezeki yang berlimpah ya.

sama Kiki Condet. Selamat pagi, salam aja buat semuanya. Salam Jumat berkah, semoga ditambah rezekinya. Buat anak-anakku juga dan suami dicukupkan rezekinya, amin. Nanti kita bakal lanjut lagi ya, buat kalian yang udah

0: Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya.

0: balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot In memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hot In.
0: Hot In Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Selebriti Strikes balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hotin Cream, panasnya pas hotnyain sampai ke dalam atasi capek dan pegal. Kita mau kasih informasi buat sobat RDI dari inews.id yang lagi dengerin, coba ya dengarkan baik-baik, tarif Trans Jakarta Blok M Bandara Suta dipatok Rp15.000. Pertimbangan Bapak Gubernur apa saja? Kita langsung kasih informasi buat sobat RDI ya. Karena Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung ini mengungkap alasan pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta menetapkan tarif Transjakarta rute Blok M Bandara Suta sebesar Rp15.000 perjalanan. Karena ketentuan ini juga tertuang dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 685 tahun 2026. Dan besaran tarif ini ditetapkan setelah

0: telah mempertimbangkan sejumlah faktor, salah satunya biaya operasional yang harus ditanggung operator termasuk parkir di kawasan Bandara Suta. Ya, kenapa di angka 15.000? Tentunya yang pertama kalau di bandara itu kan ada tempatnya 3 parkir yang harus dilewatin. Itu yang pertama. Terus setiap parkir juga ada biayanya. Dan meskipun demikian, beliau ini menilai tarif tersebut masih menjadi pilihan transportasi paling ekonomis menuju Bandara Suta dibandingkan moda transportasi lainnya. Ya, jadi memang jauh lebih murah. Apalagi kalau misalnya naik Damri, naik taksi, angkanya juga sudah 100.000 semuanya. Nah, kalau ini Transjakarta Blok M Suta cuma Rp15.000 saja, sayangku. Jadi tinggal dicoba aja sama sobat RDI ya, kalau misalnya memang moda transportasi ini lebih hemat menurut kalian ya. Menurut gue mah hemat banget ya. Jadi memang selain menetapkan tarif baru, Bapak Pramono ini memastikan Pemprov DKI akan menambah jumlah armada Transjakarta menuju Bandara Suta karena bus ini menjadi salah satu moda transportasi paling efektif untuk melayani mobilitas masyarakat menuju bandara. Apalagi berdasarkan hasil survei yang dimiliki Pemprov DKI, tingkat kepuasan pengguna layanan Trans Jabodetabek mencapai dari 97%. Rata-rata tidak ada penolakan sama sekali terhadap rencana penyesuaian tarif ini. Seperti itu, tarifnya murah, pelayanannya nyaman maksudnya ya, Sobat RDI ya. Jadi kalian juga bisa menikmati moda transportasi yang ada di Jakarta. Termasuk salah satunya yang terbaru ini adalah Transjakarta Rute Blok M Bandara Suta yang hanya Rp15.000 saja.
1: Sini-sini, aku traktir kamu ya, makanan enak. Pada mau kan?
2: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
1: Terus, maunya apa?
2: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapku.

0: ini Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
2: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Imis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
3: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
2: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperbutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
3: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab. Pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
4: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
5: 97,1 FM, Radio RDI Jakarta. Tempat kamu eksis.
6: Di hari ulang tahun kamu, kamu pengen dikasih kado apa sih?
7: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
6: Ya gak bisa dong. Haduh.
5: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
8: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Terexist balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal. Lanjut lagi nyapa kalian buat yang udah ikutan gabung ya di 0815-1468-9995 lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta dan lewat TikTok gue @dailopez_____. Yuk.

buat Vera. Buat Dani, Vera yang ada di Ciledug, Tangerang. Siap, selamat pagi juga Gasken. Dari Widya di Goyang, boleh?

Terang ikutan hadir ya di Kosambi. Amat bisa jembatan 5, selamat pagi, alhamdulillah ya. Sebelum berangkat manasin air buat nyiram kopi. Senggol aja buat para keong dimanapun berada, dari ujung kak sampai dari ujung.

Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Track Zis. Balik lagi di Nyarap Gui, nyarin acara pagi Gui. Dan sekarang kita mau lanjut lagi nih nyapa kalian buat yang udah ikutan hadir ya. Ratu Keong Racun juga udah siap nyapa kalian. Keong Darat, Keong Sapa, Keong Rawa. Tapi bilang makasih dulu dong buat Hot In Cream yang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8 setiap pagi. Karena bertahun-tahun sudah menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hot In Cream juga bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan. Tinggal balurin aja Hot In Cream karena punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas, dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hot In Cream juga sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya mulai dari Hot In Cream Original, Hot In Cream Strong, Hot

Hotin Cream Aromaterapi, Hotin DCL ini untuk redakan rematik ke seleo, nyeri otot dan nyeri sendi. Ada Hotin Koyo Aromaterapi. Terus ada Hotin Balsam yang extra hot, ada Hotin Go juga yang dilengkapi dom, aplikator dan cap pijat. Ada juga Hotin Tube ini ukuran 30 gram yang baru ya, travel size, harganya 10 ribuan. Ada juga Hotin Hot Spray yang praktis tinggal semprot. Dan yang terakhir ada Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Makanya di follow Instagramnya @hotincream.id, di TikToknya juga boleh ya, langsung di follow sama kamu di @hotincream.idn. Siap gerak aktif maksimal dengan Hotin Cream. Hotin Cream panasnya pas, hotin sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Yuk, lanjut lagi ya. Kita habis ini udah kita gabung.

Selamat pagi, waalaikumsalam. Pagi Kang Siar, pagi Mpo Iyo, Rawa Denok. Salam Jumat berkah aja buat semuanya. Nyapa buat Dewi Badai, Saringat, Bang Ibe, Kakak Fren. Semuanya baik dah ya, dihobahin kadai. Waalaikumsalam juga buat Paman Mida di Ciampea Bogor. Senggol aja buat Paman Intan, Rudi Gugun, Bang Junet, Abi, Dani, Naim. Buat yang baca, terima kasih.

0: tiap hari itu ulang tahun.
1: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
0: Enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez Nyarap Kuy tiap hari.
1: Ya kan, Nyarap Kuy ada setiap hari dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

97,1 FM Radio RD Jakarta, Musik Indonesia dan Celebrities Terexist. Balik lagi di Nyarap Kui. Dan pagi ini udah masuk di jam yang kedua Sobat RDI ya, dibarengin Elang dari Dewi Dewi. Udah kita dengerin, dan Dewi Lopez masih nemenin kamu semua di jam 8 lewat 12 menit. Sekaligus juga pengen kasih sedikit informasi buat Sobat RDI. Ini soal pembangunan lagi dari DKI Jakarta ya. Ini ternyata memang diperkirakan akan rampung di 2027 pembangunan tol Ancol Pluit Elevated mencapai 44,2%. Jadi untuk pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit atau Elevate Harbor Road 2 ini terus menunjukkan kemajuan, dan sampai awal Agustus 2026 ini progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN ini sudah mencapai 44,2%, sedangkan pembebasan lahan mencapai 77%. Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persada TBK Bapak Arief Budi Hardono juga bilang percepatan pembebasan lahan ini menjadi kunci untuk dorong penyelesaian konstruksi lebih cepat dari target yang ditetapkan. Karena memang sesuai kesepakatan yang berlaku, proyek Harbor Road 2 ini ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028, tapi pengelola ini optimis proyek ini bisa dirampungkan lebih awal, yaitu pertengahan hingga akhir 2027. Seperti itu Sobat RDI, jadi tahun depan ya targetnya gitu, lebih cepat lagi. Karena jalan tol layang Harbor Road 2 ini punya panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Dan jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing selebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah. Investasi swasta pembangunannya ya, ini tuh senilai 15,8 triliun oleh PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP tanpa menggunakan dana APBN, karena seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung perusahaan. Seperti itu Sobat RDI ya, kita tunggu saja proyeknya, mudah-mudahan berjalan lancar dan pembebasan lahannya juga lancar ya. Ketika pembebasan lahan Sobat RDI dengan harga yang ciami gitu ya, dan pembayaran juga oke. Jadi kalau yang punya lahan ketika dibebaskan, dia juga memiliki tempat tinggal yang baru, yang layak ya, dan sesuai dengan keinginan dia ya. Sekarang kita mau kasih pertanyaan buat Sobat RDI. Kita tuh sebetulnya kalau misalnya memang jadi orang yang gak enakan, agak susah juga nih Sobat RDI ya. Apalagi kalau diajakin sama teman gitu, apalagi di tanggal tua, enggak tanggal tua juga misalnya kalau udah tanggal gajian, tapi karena banyak kebutuhan yang harus diprioritaskan, otomatis kalau ada yang ngajak pergi tuh kan kita kayak harus nolak gitu ya. Nah, kalau misalnya gue sendiri nih ya, sebagai single parent yang memang harus memprioritaskan kebutuhan sekolah, kebutuhan rumah gitu ya, itu yang lebih dulu tuh Sobat RDI. Jadi kalau untuk hura-hura huru-hara gitu ya, jadi kalau misalnya ada teman yang ngajakin pergi tapi kita lagi gak ada uang, nolaknya itu bilangnya ya gak bisa aja karena gak ada yang jagain anak. Itu adalah kunci. Kalau misalnya yang ngajak, tetap bilang ajak aja anaknya, gak ah repot. Itu selalu begitu sama RDI nolaknya ya. Karena kalau misalnya kita bilang gak ada uang, gue tuh termasuk orang yang gak mau dibayarin gitu, agak trauma juga ya sama orang yang tiba-tiba perhitungan gitu.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update

0: pengaruh desas-desus mengenai potensi kerusuhan pada Agustus 2026 yang belakangan ramai beredar di ruang digital. Polda Metro Jaya juga meminta masyarakat lebih bijak memilah informasi dan tidak langsung mempercayai setiap unggahan yang beredar di media sosial. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah ramainya spekulasi mengenai potensi kerusuhan pada Agustus 2026 yang memicu berbagai reaksi di masyarakat, termasuk munculnya fenomena pemasangan pagar tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta dan sekitarnya. Berita berikutnya, ratusan peneliti BRIN dikumpulkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana kemarin. Sekitar 150 peneliti memaparkan sejumlah riset dari berbagai bidang seperti transportasi, antariksa, penelitian logam tanah jarang, perumahan, hingga nuklir. Riset-riset tersebut dikatakan akan menjadi langkah awal demi menghasilkan inovasi yang menjadi fondasi bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Presiden Prabowo juga berpesan bahwa penguasaan teknologi adalah martabat bangsa. Proses banding mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terhadap vonis perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook sudah bergulir di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Rabu lalu. Dalam sidang perdana banding ini, hakim mengambil keputusan mengabulkan permintaan Nadiem agar saksi dan ahli dihadirkan lagi. Keputusan tersebut disambut optimistis oleh Nadiem. Menurutnya, kesempatan menghadirkan 5 saksi itu menjadi ruang bagi tim pembela untuk membuktikan bahwa perkara pengadaan Chromebook tidak layak dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Di sisi lain, JPU sempat meminta majelis hakim menolak permohonan menghadirkan kembali saksi dan ahli karena seluruh keterangan telah diperiksa pada persidangan tingkat pertama namun menyerahkan seluruh keputusan kepada hakim. Pemerintah Korea Selatan mengungkapkan Indonesia telah berupaya memfasilitasi pembicaraan antara Seoul dan Pyongyang. Namun, usulan tersebut ditolak oleh Korea Utara. Menurut Menteri Luar Negeri Korsel, Cho Hyun, peluang untuk menggelar dialog multilateral dengan Korea Utara saat ini masih sangat kecil. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesediaannya untuk berkunjung ke Korea Utara apabila diminta oleh Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung guna membantu membuka jalur dialog dengan Korea Utara. Meski begitu, Cho sendiri tidak menjelaskan kapan Indonesia mengajukan usulan itu maupun dalam bentuk seperti apa upaya mediasi tersebut dilakukan. Selanjutnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengeklaim antusiasme masyarakat untuk menghadiri rangkaian upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, pada 17 Agustus 2026 mendatang sangat tinggi. Pada hari pertama pelaksanaan war ticket, tercatat sebanyak 128.331 masyarakat mengikuti proses pendaftaran dari 36 provinsi di Indonesia dan 14 negara. Tingginya minat masyarakat, menurut dia, mencerminkan semangat kebangsaan serta antusiasme untuk turut menyaksikan secara langsung upacara peringatan kemerdekaan di istana. Prasetyo juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi, serta meminta maaf untuk masyarakat yang belum beruntung. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2026 tercatat 5,29%. Kendati demikian, pengamat menyoroti adanya perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Tak hanya itu, ancaman pemutusan hubungan kerja juga masih jadi sentimen yang dikhawatirkan akan menurunkan daya beli masyarakat. Selain itu, angka tersebut dianggap belum menunjukkan realita yang terjadi di masyarakat karena pertumbuhan rata-rata nasional dapat menutupi tekanan rumah tangga, pelemahan retail, PHK, tekanan rupiah, dan ketimpangan antar wilayah. Berita terakhir, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut bahwa kebijakan insentif kendaraan listrik akan diumumkan dalam waktu dekat oleh Presiden Prabowo Subianto dalam 2 atau 3 pekan mendatang. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah mempercepat adopsi kendaraan listrik sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak. Meski belum mengungkapkan rincian secara menyeluruh, Purbaya memberi gambaran bahwa paket stimulus akan menyasar sepeda motor listrik dan mobil listrik berbasis baterai. Namun, saat dimintai penjelasan lebih lanjut, Purbaya mengatakan seluruh skema masih dalam tahap pembahasan. Informasi yang kredibel bisa menjadi kunci bagimu untuk melangkah maju menuju masa depan yang gemilang. Karena itu, hanya dapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

tubuh sudah standby, tapi ya begitulah ya. Pagi hari ini warga Cafe Dut asik musiknya hangat, beritanya disemangat ulang tahun dan hari jadi Indonesia yang ke-81. Warga ketemu berita-berita hangat Cafe Dut pagi hari ini, update dari antaranews.com kembali kami hadirkan untuk warga pagi ini ya. Semoga semuanya pada semangat aktivitas, meskipun Jumat pasti padat merayap ya, karena tulang punggung negara harus terus bekerja, banting tulang dan peras keringat. Jangan lupa bayar pajak. Nah itu iklannya Bapenda warga ya. Dan pagi hari ini sampai jam 10 sisa waktu warga di Cafe Dut asik musiknya hangat, beritanya. Iya tadi singgah ke Ona dulu, lagi standby di Radio Mandalika sambil berjual ya, toko bawah. Lupa bayaran toko, anu nyonya Ona ya.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin?
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
4: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
3: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
4: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
5: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
6: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081 75 70.

0: 0807-6767-684.
1: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
2: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

yang masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok pagi hari ini, Anda masih bersama Anda di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya. Kita ke informasi antrean BBM, pangkas waktu kerja dan pendapatan warga Lombok. Informasinya, warga antrian panjang kendaraan di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat menghambat produktivitas dan pendapatan masyarakat lantaran waktu mereka tersita hanya untuk memperoleh bahan bakar warga. Hal ini warga juga diungkapkan oleh salah seorang pengemudi ojek daring bernama Odi saat ditemui sedang mengantri bensin di Mataram NTB kemarin. Warga, antrian panjang kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 terjadi merata di Pulau Lombok mulai dari Lombok Timur hingga ke Kota Mataram. Kondisi ini membuat pengendara harus menunggu cukup lama sebelum dapat melanjutkan perjalanan. Ya, warga Mandalika, SPBU di jalur lingkar selatan Mataram misalnya, pengendara roda 2 harus menghabiskan waktu mengantri selama 15-30 menit demi mendapatkan bensin. Durasi menunggu selama setengah jam tersebut setara dengan menempuh perjalanan sejauh 20 km dari Mataram menuju kawasan wisata Senggigi di Lombok Barat. Kondisi ini secara langsung mempengaruhi pendapatan warga karena semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk mengantri, maka semakin sedikit waktu yang dapat digunakan untuk menerima pesanan warga. Dan berdasarkan pantauan di lapangan, terlihat antrean kendaraan di perkotaan lebih didominasi oleh sepeda motor, sedangkan antrean kendaraan di wilayah kabupaten di sentra pertanian dan hasil bumi mayoritas dipenuhi mobil bak terbuka. Keluhan serupa juga disampaikan oleh Hapi, salah seorang pengendara yang juga ikut mengantri pada SPBU di Mataram, yang mengatakan antrean untuk mendapat bensin membuat sejumlah aktivitas masyarakat jadi tertunda. Ya, warga, masyarakat Lombok berharap kondisi pasokan dan pelayanan BBM segera normal sehingga waktu produktif tidak lagi banyak tersita di SPBU dan aktivitas ekonomi bisa kembali lancar. Dan berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Pertamina telah mendatangkan bahan bakar minyak sebanyak 7.600 kiloliter untuk mengatasi kelangkaan di wilayah Lombok melalui dua tahap pengiriman pada 3 Agustus 2026. Kapal pertama mengangkut 2.100 kiloliter Pertalite dan 500 kiloliter Pertamax atau total 2.600 kiloliter bahan bakar minyak, sedangkan kapal kedua membawa 2.000 kiloliter Pertalite dan 3.000 kiloliter biosolar. Warga, meski Pertamina telah memasok bahan bakar dalam jumlah banyak ke Pulau Lombok, namun antrian panjang kendaraan tetap terjadi di berbagai SPBU sampai hari ini. Warga. Sementara Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM NTB Samsudin mengatakan antrian kendaraan di setiap SPBU berbeda-beda tergantung pola konsumsi masyarakat, waktu kedatangan konsumen, serta karakteristik pengguna di masing-masing lokasi. Informasi ini, warga Mandalika, kami kutip dari antaranews.com. Pagi hari ini kami hadirkan di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya.

Ya, keluhan yang sama juga terjadi di Lombok Tengah warga ya. Bahkan kalau lagi rame antriannya itu bisa sampai ke Pegadaian itu lah, kalau di ini warga ya Pertamina atau SPBU yang di pusat kota atau di Peraye warga. Kalau saya jurus ngisi BBM-nya itu pas pagi-pagi banget warga ya. Itu pun antriannya udah banyak ya untuk dapat kemana-mana hari ini atau untuk beraktivitas warga rela ngantri-ngantri ya. Ya sudah, mudah-mudahan persoalan ini segera bisa teratasi warga ya, meskipun sudah ada dua kapal tadi yang didatangkan warga dengan stok BBM yang sudah masuk ke Pulau Lombok, tapi antrian-antrian di SPBU tidak terelakkan warga. Oke. Selat Hormuz apa kabar? Ini masih pada besiak kayaknya di sono warga ya, dan pasokan kita BBM-nya sedikit tidak juga ikut terkena imbas warga dari panasnya hubungan di Timur Tengah warga ya, terutama Iran dan Amerika juga Israel.

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 0877 42 51 07 24. Sekali lagi 0877

0: 7 4 2 5 1 0 7 2 4. Jadi, ayo tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Ating kaya. Kembim sosok gati kat rua mari. Kamai nak sim kak telek megamak wah. Haru kesol lah merua. Apa-apa sim kak wih mula kereng. Wah paut menjeneng gati kat rua meto.
2: Jari mdek menaon kaberak. Mukereng sakau ija iya.
1: Na mula bongo. Mula kaberak. Ampok kena bongo. Iya kereng sama kawih nini. Ayo aran kereng cap lontar. Naon kali sekali kak baram. Kereng cap lontar ada menaon.
3: Mula jati sarong cap lontar itu. Nu kereng sak kuat, alus, bunden lontur-lontur yang kena lotoh. Matur pekeling ina ame sebetul jaring kesia. Lamon dia beli kereng, enget-enget sarung cap lontar.
2: Enget tar, tar, tar.
3: Toaran cap lontar.
0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great!

Ocre masih di perjalanan Cafe Dut pagi hari ini. Warga tak sambangin dulu meh warga saya. Warga apa kabar dulu nih untuk mamanya Faiz ya. Sehat-sehat nih kru Modus Kartini, masih numpuk gak seragam yang belum dijahit? Selamat pagi aja ya, lancar-lancar selalu rezeki gaspol. Ada Bunda Seroja juga, selamat pagi yang ada di Kampung Meteng. Pagi hari ini mudah-mudahan tetap sehat, semangat aja ya. Kemudian kemarin saya ketemu juga sama Papu Nur. Papunya di Ladara, di Renteng juga, selamat pagi. Maghrib-maghrib saya bergerusuk ke sono ya. Sehat-sehat aja ya, mandi Ladara soalnya udah beberapa hari gak masuk kerja alias lagi libur berjual ya. Hai Malik Kendeman Tekoling, Mbak Isrotun juga selamat pagi. Onen, wah patah aku warga karena sedet-sedet tek bare. Oke. Masih cucian padat merayap dan numpuk antreannya, marah dengan antre bebek.

BBM run cucian Isrotun ya. Siap. Mas Gambek juga terima kasih ya untuk buluannya, meskipun hanya gambar saja. Aku aja kepeng ya kebait ya, soalnya jauh lalun. Lagi musim rambutan ya Mas Gambek di Malaysia. Weh, kalau di sana enggak habis-habis musimnya ya. Habis rambutan duren, habis duren rambutan lagi. Kalau musim sawit ya tetap setiap hari ya.

Ya, sudah jam 10 dan kita nempes Cafe Dut pagi hari ini ya. Ini masih ada tambahan Adelia di Batu Jaya. Pada doang tak ngantri BBM masih bahana sampai meluber ke jalan-jalan juga ya. Mau belanja tutup kiosnya karena antriannya panjang kayak ular. Iya, kayak ya. Berimbas kepada dagangan orang, jarianan warga ya. Ya udah, jalur surga wahane sabar jadi warga Konoha ya. Ya kira-kira unit hibur angan atau warga desa andek setua.

0: khas ya. Baiklah warga, akhirnya terima kasih untuk yang masih terus bersama kami di sini, dan kita tutup dulu Cafe Dut pagi ini warga, untuk kita buka MBL sesaat lagi nanti ya. Ana langsung saja mohon undur diri pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap waspada.
1: Baru saja warga nikmati hangatnya menu spesial hari ini. Kopi dan Gula. Dipersembahkan oleh

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

pagi warga Tapek Walar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mohd Bedait Malik Jelo Jumat makin nenggil acara Mandalika Budaya Lombok makin asik ecok ne Jelo Jumat warga penok-penok amal-amalan baik ketenggi penok-penok sedekah makanan kanggo sedekah kepeng munara mai atau mundi narak lalu aja aneh-aneh sedekah senyum wah sila warga.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng nggak nih?
4: Iya, Kak. Bentar.
3: Cepat, udah telat.
4: Helmnya mana, Kak?
3: Nggak usah pakai helm. Kan deket. Nggak ada polisi ini.
4: Ih, Kakak. Nggak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau nggak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu. 88.

0: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok Warga. Sebuah panggilan kembali kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Parman bin Bapak Awap alias Awap, alamat semula di Dusun Jantuk, Desa Mantang, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti. Selanjutnya disebut sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Selasa 24 November 2026 pukul 9.00 WITA di Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Tuti Haryanti binti Muhammadin alias Muhammadin sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan. Jurusita pengganti tertanda Suyatni SH. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Mandalika, Mandalika budaya Lombok. Mandalika.

0: Gi warga sila ayat lanjut temuin teniki warga gi saya jari paling julun buka jebak warga Mandalika budaya Lombok.
1: Makit ejokne. Assalamualaikum
0: wabarakatuh. Dendek serapak lalu
1: no prok. Doa sing dijawab.
0: Angka wabarakatuh dendek serapak lalu ane lek muri ini ke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ina sabre.
1: Ya.
0: Apa musim mete ele anu?
1: Musim panas.
0: Dapa musim jagung.
1: Saya nade hujan.
0: Edak nak talat maku.
1: Edak.
0: Apa dong terlalu boyak juk tumpak menujan.
1: Boyak ina sabri wa.
0: Iya Malik.
1: Barak temen si kenaman.
0: Nah. Lagut surut taikan diri.
1: Kira nak semuanya taikan diri.
0: Ya doang unik suruh yang si Miharis.
1: Nulakan kabar mpeling ini.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sampun menyampah nih King.
0: Alhamdulillah.
1: Nih nulak selagu dulu.
0: Nggi sambil lagu Miki.
1: Balu, balu gantung.
0: Enggak makina.
1: Jangan
0: kelek baru
1: gantung nih.
0: Jangan jelo, atas kema.
1: Dek, sa sebelum jok Saudi na.
0: Rasa geri hujan.
1: Siaran bebalu gantung.
0: Iya judul dan lagu bebalu gantung Siti Jumainah mon persin Ernija dongak jelo bebalu gantung melem.
1: Baru gantung.
0: Oh, ai bernyanyi Erni masih bernyanyi nih Ki.
1: Iya Erni. Siapa matur dulu Ki.
0: Nih ya lagu.
1: Saiku
0: ah. Oke.
1: Nge. Aku siapa matur dulu.
0: Siapa?
1: Nge. Kita Amami mudah-mudahan sehat dan bareng Gigi nih Ki. Terus Sipa Inak Lintang alias Ibu Kadus. Sehat keluarga mudahan sepanjang umur berrezeki nggih.
0: Deba nampa baik hadiah Ibu Kadus nya ning kagon bade enan bek jagen.
1: Iya, wakil.
0: Engke iya kena kesekanan baik ta.
1: Terus Malena niki mudahan sehat keluarga niki. Bang Fajar niki mangku mudahan sehat. Solihin sehat keluarga niki nggih panjang umur rezeki.
0: Sejak
1: Dol Manisa. Terus Raini Jan Vanilla Pega Jangasa niki. Terus Jabat Muli Jana Stiling Ina Inci Ina Nuri barang Mak Bajang Ngompong niki mudahan sehat. Ina Aliza Bapak Rezeki Bapak Rizka niki dah sehat keluarga ini.
0: Raska, Den Rizka.
1: Siapa?
0: Papun Raska.
1: Papun Raska. Mudah-mudahan sehat niki panjang umur rezeki. Barang Ila Aliza niki. Surina Dare, Ope Kaleng, Bajang Rahum, Bajang Lias, niki Abdul Majid, Lombok Timur dan sehat. Pemirian Mami Anto, Pengiran Pujut. Sipak Selapun Awal nih, level laun niki mudah-mudahan sehat lancar rezeki panjang umur. Nantak dulu semakin laris manis ini sampun niki julu pengiringan
0: sinanda nggih dendek sembihin dinar umah batur halainan bareng nguling
1: sampun niki julu pengiringan semakin tipe pelinggi mudah-mudahan sehat panjang umur rezeki jadi bersemangat lancar aktivitas niki nggih mudah-mudahan sampean bernasib lalu haji umrah niki nggih
0: amin ya Allah
1: mudah-mudahan ada kakak berdoa doang siang dinara jika membantu niki doa doang
0: nggih amin
1: tipe pelinggi nggih sampun niki julun ina sabri pamit lagu tiang tunggu sampai asi assalamualaikum
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amagu piratu ridwanu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amagu piratu ridwanu. Engat kelik murid MI jarin nggih salam ya. Sampai entuk amagu piratu ridwanu. Wa jannatu wa na'im. Amin. Mut lanjut tenara ruan ibu kali ibu kados sen baru tama. Warga, monele kantor desa, kantor lurah, hamniki, napi.

0: bukan bermudaran ni.
1: Pada marah jana pria, kan jana pria.
0: Bukan bermudaran.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. You pian dah tua.
1: Ini dah ketua nak guna ambil atau ngah kape anak. Aneh, majet majet ni Lombok Timur.
0: Dia tak apa.
1: Okey, siap.
0: Dia Lombok Timur.
1: Arwah nak keluar antri BBM mening. Bare de narak si kolek bare mau masuk ke bandar motor ke. Kaya jandih ya Allah ibadah doa. Betul.
0: Minyak perlu endah dengan kendaraan lalu jauh.
1: Aku mukat suruh milih antara beli BBM modok murah kance makan siang harap sekali gratis sekali ya anu BBM aku jaan.
0: Angkanya beli dulu ya kayak berjamaahnya lepas itu.
1: Kanggi salah.
0: Jadi jangan terbeli lu.
1: Aneh mau dengar ayam sedut jaan.
0: Nah aneh mana lawasan itu?
1: Lawasan sambe.
0: Arah lalu mustamin. Lawasan lalu mustamin musim kembali.
1: Musim kembali. Tunin no.
0: Oh iya, nuharan.
1: Nuharan, ini ayu nungsi beharan ini.
0: Menuhara aja. Sama-sama batu itu di gunung ini.
1: Si.
0: Tiba sama-sama sebaru tadi, bunda tadi haran dia ketau. Tunggu salam kenal, Wahanes.
1: Oke.
0: Tiba-tiba saya di Singapura, Malaysia, di Selapu, dalam kopas lalu.
1: Iya.
0: Semoga rezeki-nya lagi selalu ya, jangan lupa kirim duitnya ramai buat istrinya.
1: Oke.
0: Ya buat ini selamat bertugas nih Jumat Begalengan.
1: Siap.
0: Iya, melikup dari Lombok wahannya Begalengan hari Jumat. Siap menurut Jangge.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Majid niki lek Lombok Timur. Selamat pagi fans Mandalika official. Saya ni penggemar Radio Mandalika, tetap setia mendengarkan anak rantau di Brunei. Azmi Hamizan aranakun anu warga nggi. Be elem asli elek Lombok niki. Bang Azmi Hamizan mangkin elek Brunei nggi. Anak rantau di Brunei Darussalam. Sayaran Raja Brunei Darussalam iku Bang Azmi lupa. Arun buka adus ni nato ngak anuon badek warga ngi banso sekan cair ni ruhanan Mandalika budaya Lombok
2: makin asik esoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suryaya endah ni tamu.
2: Iya tamu empat kadangkan
1: Pak Muhammad Nasri endah ni kasar. Bermeja tak ada hanin dan tengah. Gua hadiah ni main menaruhan kirim KTP made kaku baik tak.
2: Baru buka bukaan tentang antrian minyak. Weh, tak kena tahu jauh diri ikan. Minyak sampai kita tahu.
1: Maka datang julun nanun pegawai SPBU mobi ini.
2: Wah, iya, kenal. Minyak terarat. Tapi minyak sewara mobi. Jadi ada tepi itu.
1: Iya, wala maru mengantri malik subuh ini. Masa tak bergerak tuli anda ini.
2: Angkanya kena motor tadi entah anda. Air minum otomatik.
1: Lemak jak pinak jasa penitipan motor menurut aku.
2: Iya. Pecah tanah laku benar-benar arah aja mana.
1: Penuhan kepeng aku terus setetitipan motor.
2: Tentu orang baik.
1: Aneh itu.
2: Tanah laku menurut tanah nih.
1: Si dempil
2: Mbil
1: yang ngantri pelinggi em.
2: Ya sehat renteng kan.
1: Oh renteng.
2: Lagu Zuluntang.
1: Siap.
2: Ini nak pahar kiwa kena usah baik kan.
1: Okay.
2: Baru buat lagu
1: Ina Sabri.
2: Ina Sabri, terima kasih doa serta kulingannya. Sakeduan
1: Pak Majid.
2: Pokok saya pulakun oleh Bapak Mandalika, Madlena, Mantrata, Mandayu, Man Aulia, Eko, Mereko.
1: Mbak lah ini nak ikhlas.
2: Ya, saya lalu minggu, anu, teka, kacau.

0: zamanane milen teru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sengak, ya tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter Pak Oles, atau elek dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
1: Mandalika, Mandalika Budaya Lombok. Mandalika.

Baik warga, masih terus di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok. Di Mandalika Budaya Lombok, kita update kembali warga yang terbaru dari antaranews.com. Kepolisian daerah atau Polda Nusa Tenggara Barat memperkuat benteng keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada 17 Agustus 2026. Inspektur Jenderal Polisi Kalingga Rendra Raharja selaku Kapolda NTB menunjukkan penguatan tersebut dengan menggelar apel kesiapsiagaan dalam menciptakan kondisi Kamtibmas bersama seluruh jajaran yang digelar secara terpusat di lapangan Baradaksa Polda NTB di Kota Mataram kemarin. Warga dalam apel yang digelar secara daring dari Kota Mataram, Kapolda NTB menyampaikan sejumlah pesan dan meyakinkan kesiapan seluruh personil maupun sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pengamanan. Irjen Kalingga sebagai pemimpin upacara turut menekankan kepada seluruh personil untuk mengedepankan fungsi pemolisian masyarakat atau Polmas sebagai langkah pencegahan gangguan Kamtibmas. Menurut dia, dengan mengemban tugas demikian, maka akan menjadi cerminan bahwa Polri selalu hadir untuk masyarakat, yakni sebagai pengayom, pelayan, pelindung, dan penegak hukum. Ia pun memastikan melalui giat apel kesiapsiagaan personil ini akan semakin diperkuat patroli dan sambang warga melalui fungsi pembinaan masyarakat atau BINMAS. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com untuk hari ini, masih di Mandalika Budaya Lombok. 88 FM. Mandalika Radio Lombok. Radio

sekarang 12 menit waktu kenikin gi ya temen milik Mandalika budaya Lombok pun sa telu temu yang waktu tu waktu nang gi wargi sebera idapan. Ina Akbar, assalamualaikum. Bareh le pesona Mandalika toko request lagu. Antrianan belo lalu nilik pesona Mandalika nggih. Yang koling-koling ngembarin oleh pesona dek kayak ngoling ya. Ina Nola, Ina Nuri, Ari Tuan Dadi, Ele Batu Nyala, sa Niken Lalon, Peto Bebalu, Beak Bulu, ini ya. Balik tau janda pirang lu, ini wargi. Makan, mau manok kan, kenan. Mama Naulia, berembe kabar, sehat, wahane. Ina Inci, Bajang Azril Dani, Bajang Cendol, Selapu-lapu, anak-anak dek tau sebutaran, dan sopo-sopo. Lagu berangan nih si MC di Pesona Mandalika, basem. Lagu India lagu pesona Mandalika, ya.

0: Mari malik temuin keluarga. Uli masin bau kareng seke apa dua lagu niki warga nggih. Kareng seke sila Mandalika budaya Lombok.
1: Makin asik kecapnya.
0: Gih, saya niki. Tiba aku lupa awak ni terus nain.
1: Usman.
0: Oh, Bapak Usman lek mantang ya.
1: Ini.
0: Tetangga ni si ni cetak, ni ketak.
1: Gih.
0: Subhanallah. Sila Pak Usman.
1: Gih. Dengan santun.
0: Gih.
1: Lagu
0: kenceng monitor. Lagu go. Bau onjoan sekedik guys.
1: Oi, kejauh tau koniki.
0: Pekodek radio, nggih. Jauh tau pekodekan radio atau monitor. Arin sandek teparan besiak isi tetangga ni lah. Padahal di kau besiak aku. Nggih lagu sambe sila.
1: Ampun
0: hari.
1: Hah? Ampun hari.
0: Ya Allah, yang baru aku hak nani gak tipoter nak aku. Tanpa suawi bandar bagi Jepang wah baru ya puter ka. Ampun merari. Ina abah ada mabah ini pada beng.
1: Tak bisa lain nama
0: ni. Nani monitor pada pelinggi melaseng. Yen. Ah, oh, Bang Usman. Halo. Sambe payu lagu. Ama abahar ina abahar de berbeng. Pak Usman. Sambe payu lagu. Allahu akbar belain sinyalan. Sambe. Astagfirullahalazim belain sinyalan warga. Halo. Sambe payu lagu. Sadaqallahul azim kelelah dengah warga di narak sinyal lik tahu sebut judul lagu nenda ya. Sabar guys. Pak Usman sabar nggih. Apa amne tentu na bayi na akbar. Nani kita unik nulis na nada mu endi? Ao bayi aneh mu di keman ngupi wah ni enda. Acaraan pesona Mandalika request lagun lagu sasa. Nara kupim rembena akbar. Yang nempas bezila menuju warga. Nggih niki juluk yak peliwan paran darak masih milih milu ni warga niki sila warga.
2: Eh bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih pak?
3: Terserah ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya bu.
2: Iya benar pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
3: Oh kena diabetes. Ya udah, ibu telpon saja sama Mbak Jena. Suruh beli Alicin Herbal. Obat diabetes buat Mas Tarjo.
2: Apa tadi pak? Alicin Herbal?
3: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
4: warga Mandalika dapatkan segera alicin herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Alicin herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, alicin herbal solusinya.
5: Mandalika, Mandalika budaya Lombok. Mandalika.

Himbauan Polda Metro Jaya mengenai isu kerusuhan di bulan ini, peneliti BRIN memaparkan hasil penelitian ke Presiden, hingga antusiasme masyarakat ikut war tiket acara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief. Berita pertama, Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh desas-desus mengenai potensi kerusuhan pada Agustus 2026 yang belakangan ramai beredar di ruang digital. Polda Metro Jaya juga meminta masyarakat lebih bijak memilah informasi dan tidak langsung mempercayai setiap unggahan yang beredar di media sosial. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah ramainya spekulasi mengenai potensi kerusuhan pada Agustus 2026 yang memicu berbagai reaksi di masyarakat, termasuk munculnya fenomena pemasangan pagar tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta dan sekitarnya. Berita berikutnya, ratusan peneliti BRIN dikumpulkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana kemarin. Sekitar 150 peneliti memaparkan sejumlah riset dari berbagai bidang seperti transportasi, antariksa, penelitian logam tanah jarang, perumahan, hingga nuklir. Riset-riset tersebut dikatakan akan menjadi langkah awal demi menghasilkan inovasi yang menjadi fondasi bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Presiden Prabowo juga berpesan bahwa penguasaan teknologi adalah martabat bangsa. Proses banding mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terhadap vonis perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook sudah bergulir di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Rabu lalu. Dalam sidang perdana banding ini, hakim mengambil keputusan mengabulkan permintaan Nadiem agar saksi dan ahli dihadirkan lagi. Keputusan tersebut disambut optimistis oleh Nadiem. Menurutnya, kesempatan menghadirkan 5 saksi itu menjadi ruang bagi tim pembela untuk membuktikan bahwa perkara pengadaan Chromebook tidak layak dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Di sisi lain, JPU sempat meminta majelis hakim menolak permohonan menghadirkan kembali saksi dan ahli karena seluruh keterangan telah diperiksa pada persidangan tingkat pertama namun menyerahkan seluruh keputusan kepada hakim. Pemerintah Korea Selatan mengungkapkan Indonesia telah berupaya memfasilitasi pembicaraan antara Seoul dan Pyongyang. Namun, usulan tersebut ditolak oleh Korea Utara. Menurut Menteri Luar Negeri Korsel, Cho Hyun, peluang untuk menggelar dialog multilateral dengan Korea Utara saat ini masih sangat kecil. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesediaannya untuk berkunjung ke Korea Utara apabila diminta oleh Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung guna membantu membuka jalur dialog dengan Korea Utara. Meski begitu, Cho sendiri tidak menjelaskan kapan Indonesia mengajukan usulan itu maupun dalam bentuk seperti apa upaya mediasi tersebut dilakukan. Selanjutnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengeklaim antusiasme masyarakat untuk menghadiri rangkaian upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, pada 17 Agustus 2026 mendatang sangat tinggi. Pada hari pertama pelaksanaan war tiket, tercatat sebanyak 128.331 masyarakat mengikuti proses pendaftaran dari 36 provinsi di Indonesia dan 14 negara. Tingginya minat masyarakat, menurut dia, mencerminkan semangat kebangsaan serta antusiasme untuk turut menyaksikan secara langsung upacara peringatan kemerdekaan di istana. Prasetyo juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi, serta meminta maaf untuk masyarakat yang belum beruntung. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2026 tercatat 5,29%. Kendati demikian, pengamat menyoroti adanya perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Tak hanya itu, ancaman pemutusan hubungan kerja juga masih jadi sentimen yang dikhawatirkan akan menurunkan daya beli masyarakat. Selain itu, angka tersebut dianggap belum menunjukkan realita yang terjadi di masyarakat karena pertumbuhan rata-rata nasional dapat menutupi tekanan rumah tangga, pelemahan retail, PHK, tekanan rupiah, dan ketimpangan antar wilayah. Berita terakhir, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut bahwa kebijakan insentif kendaraan listrik akan diumumkan dalam waktu dekat oleh Presiden Prabowo Subianto dalam 2 atau 3 pekan mendatang. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah mempercepat adopsi kendaraan listrik sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak. Meski belum mengungkapkan rincian secara menyeluruh, Purbaya memberi gambaran bahwa paket stimulus akan menyasar sepeda motor listrik dan mobil listrik berbasis baterai. Namun, saat dimintai penjelasan lebih lanjut, Purbaya mengatakan seluruh skema masih dalam tahap pembahasan.
informasi yang kredibel bisa menjadi kunci bagimu untuk melangkah maju menuju masa depan yang gemilang. Karena itu, hanya dapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Terima kasih warga masih bersama kami dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika. Kami tak berbeda.
2: Saatnya sekarang warga ikuti Pesona Mandalika.

Dari markas siar di lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya, Hana kembali bersama Anda. Kali ini sudah geser. Kita udah jam 11.07 ya, gak terasa, di Pesona Mandalika, Mandalika siang. Sampai jam 12 siang nanti warga. Nggih, yang suka lagu-lagu dari Bollywood, mari sini ya. Kalau putar lagu Bollywood, ingat juga sama film-filmnya warga ya. Yang ini dulu dari soundtrack film Pirbi Dilhe Hindustani, dibuka sama filmnya Shahrukh bersama Juhi Chawla yang diproduksi jor-joran oleh kedua sahabat ini. Tapi film ini gagal di pasaran dan mereka berdua menangis semalaman di kantor Red Chillies Entertainment-nya Shahrukh. Warga, ceritanya seperti itu di balik layar film

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
5: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sa'ende bakat si dende.
0: Mandalika Radio.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya, benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, nggak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya.

Baik, Tumhe, thank you yang masih terus di sini di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok Warga. Dan yang sudah request lagu, ada yang request Hamdard. Yang mana ya, Hamdard belum masuk nih kayaknya ya, lagu Sabar Julu. Nanti kita cari di belakang.

Rahul Endahani Warga. Masih proyek Kem Rahul. Rahul apa lo proyek tahu on Hana salah uning keluarga ngi. Masih syuting Rahul, nah, baru bener ya. Masa pemain film ada di proyek. Proyek film. Santri film Joss ya, yang Hai Miradil Curalik Igaya. Yeah. Nanti dah kayak Nick yang nyanyi ya. Waduh, Isrotun ini membuat saya tidak bisa mendeteksi judul lagunya ya. Kalau yang

Yang itu baru ada. Tiribina yidilunin. Aduh, dunia lirik kan ternyata. Ina Akbar lagunya yang Dilhei Tumhara. Wah aneh. Pasrah Gati Ina Akbar lagunya ya. Ocre kalau Arijit Singh ada ya. Warga nih kan yang dengar Pesona Mandalika kan kebanyakan emak-emak ya. Ternyata kita emak-emak ini punya tanda-tanda kesehatan mulai menurun. Ya pastinya juga karena faktor U di situ warga. Ya yang pertama adalah perut tuh nih karunja langsung juga perut warga. Bara juga perut ya. Tanda kesehatan wanita mulai menurun. Yang pertama itu warga ya, men sudah jadi tidak teratur alias amburadul datangnya ya. Ini tanda pertama ya, wanita kesehatannya mulai menurun. Mens tidak teratur, kemudian perut mulai membuncit ya. Aduh, jadi tahan nafas aku ya. Kemudian yang ketiga warga, rambut jadi rontok-rontok ya. Selanjutnya adalah berat badan gampang naik. Turunnya yang susah ya, kalau udah naik susah turunnya. Ini yang keempat. Kemudian tanda kesehatan wanita selanjutnya mulai menurun. Apa iya betul ya? Mudah marah-marah. Sering marah-marah ya. Kemudian selanjutnya susah tidur ya, susah fokus. Bangun tidur juga badan berasa pegel-pegel ya. Nah itu warga yang dikutip ya, kami kutip dari tips sehat dokter herbal siang hari ini. Beberapa tanda kesehatan wanita mulai menurun. Yang gampang marah nih, tahun hak terasa lah. Gampang

Oke, semoga bermanfaat ya informasinya. Kami hadirkan untuk warga di Pesona Mandalika siang hari ini. Kita ke lagunya Rahul dulu ya, yang sedang di lokasi proyek syutingnya siang hari ini dari soundtrack film Josh. Yang ini

Dari soundtrack film Josh, kami hadirkan di Pesona Mandalika siang hari ini, warga. Baiklah, kita ke informasi dari dunia internasional. Warga menyebutkan pemerintah Amerika Serikat menyatakan setiap jalur pelayaran sementara di Selat Hormuz akan dibuka tanpa memerlukan izin maupun pungutan biaya berdasarkan kesepakatan antara Iran dan Oman. Pernyataan itu disampaikan seorang pejabat Amerika Serikat kepada News Nation Kamis di tengah laporan mengenai kemajuan perundingan antara Iran dan Oman terkait pembukaan kembali jalur pelayaran tersebut. Sebelumnya, stasiun televisi Al-Haddad melaporkan dengan mengutip sumber senior Iran dan Oman telah mencapai kesepakatan mengenai pembukaan penuh Selat Hormuz yang kini masih menunggu persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. Pengumuman resmi mengenai kesepakatan ini diperkirakan akan disampaikan dalam beberapa hari mendatang. Laporan tersebut juga menyebut kedua negara tidak berencana mengenakan biaya kepada kapal yang melintasi jalur perairan tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Minggu 2 Agustus mengatakan pihaknya menangguhkan rencana serangan terhadap Iran setelah muncul prospek tercapainya kesepakatan damai. Menurut Trump, kesepakatan ini mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz dan pengaturan terkait program nuklir Iran. Informasi ini, warga, kami kutip dari antaranews.com. Kami hadirkan siang hari ini.

0: aku bengah. Aku simo ndara lai teraos lonta guntu teke apa ha preh hunim bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salaimu kebaruan ane si guntur teker o londo o saruno manik dene saru sarung ngene dengan waduh kamu lu erao kamu jadi saru sata paran aran guntur teker no iya lontar marasalaya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntu cekerno ama ece. Gampang. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melayu begawe penampilan. Ndek na kolor tetep baru. Solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran. Lontar guntur teker. Sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh. Lontar guntur teker. Coba bimbo. Ede lontar guntur teker. Aha. Iya wah.
1: Andy, napi arah tua aneh tu bebadean. Apa hubungan rock, rokok dan ngerok?
2: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock mina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
2: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Ia sak meresik nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipa pelinggis sak ngerokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

Hatiku Untukmu, Ina Akbar. Lagunya sudah kita luncurkan siang hari ini ya. Lagi ngunyit asem dia warga. Ada Bajang Ceredeh, selamat siang Bajang Ceredeh. Senggol-senggol Julu Ina Nada, Maranta Nina Ola, Mahdalena Lalapo, Bajang Kelangsotan, Sally, semua fans Mandalika. Oke. Ini Ele MBL, warga lagu Aksara Empat Jebak, ampun datang WA nih ya. Tak pula kita baca sekarang ya. Mbak Nisa Nurwidia yang ada di Singapura juga terima kasih tadi lagunya di MBL katanya. Oke.

Baik warga, kita ke Bollywood. Warga, kali ini ada aktris Amisa Patel memberikan respon yang elegan setelah seorang penggemar mengklaim bahwa penampilan Preity Zinta dalam trailer film Batwara 1947 terlihat seperti meniru karakter ikonik Sakina yang ia perankan di film Gadar. Komentar tersebut muncul dalam sesi Ask Me warga di platform X dan langsung menarik perhatian para penggemar Bollywood. Alih-alih terpancing oleh perbandingan tersebut, Amisa justru memberikan pujian kepada Preity. Ia menyebut sang aktris sebagai sosok yang sangat cantik dan mendoakan agar Preity meraih kesuksesan melalui film barunya. Jawaban itu pun dinilai menunjukkan sikap dewasa dan penuh rasa hormat terhadap sesama aktris. Amisa juga menyisipkan candaan yang mengingatkan penggemar pada dunia Gadar dengan gaya khasnya. Ia berkata, Sakina

Doakan yang terbaik untuknya, jaga Tara sampai dia kembali ke tempatnya. Kalimat tersebut menjadi referensi manis kepada karakter Tara Singh yang diperankan Sunidul, sehingga membuat para penggemar bernostalgia dengan film legendaris tersebut. Respon Amisa yang tenang dan positif langsung menuai banyak pujian di media sosial. Banyak warganet menilai ia berhasil meredam perbandingan yang tidak perlu dan memilih mendukung rekan seprofesinya, sehingga sikapnya dianggap mencerminkan profesionalisme sekaligus sportivitas di industri perfilman Bollywood. Warga ini setelah mungkin 10 tahun ya Pretty Zinta enggak comeback di dunia keartisannya, kali ini kembali dalam film Batuara 1947. Warga ya, di situ juga ada Sunidul kayaknya. Warga, coba antar saya ini dulu, saya intip dulu apakah film ini sudah ada di platform yang itu ya, film-film baru Bollywood. Yang kangen sama Pretty Zinta boleh cari filmnya atau nunggu ditayang di TV kita ya.

Kalau Pretty Zinta mah aku paling ingat sama soundtrack film Soldier, karena di situ ada Pretty Zinta kan, warga ya. Kalau fans Mandalika, saya ingat yang paling suka Pretty Zinta itu Mbak Husnaini alias Maan Bayu Siva yang ada di Gerunung. Selamat siang saja ya Man. Ziva juga di situ di Gerunung, ada Wulan, Eka Maman Zidan yang ada di Lendang Gendis juga selamat siang aja ya. Ina Culen baru Bali masih bernafas. Ya udah kita ke lagunya aja warga.

sepanjang kenangan warga ya. Yang ini dari soundtrack film Soldier, ada Bobby Doyle dan Pretty Zinta. Kalau lengkap isi berita cerita film ini aku belum pernah nonton. Karena dulu masih nebeng TV-nya sama tetangga ya. Enggak utuh-utuh nontonnya sampai selesai. Baiklah warga, sudah ter-calling semuanya. Iya, Pak Aji ini juga tadi ya. Pak Aji Mujitahid ya namanya ya, yang dari Malaysia ya. Ngirim voice note-nya juga udah habis MBL. Lemaja Arwan, nggih. Oke, nah berterima kasih warga. Mohon maaf juga kalau ada kurang dan salah kata ya. Agak ragu lagu kasidah, pop religi menemani Anda beristirahat siang atau yang akan naik Jumatan untuk hari ini ya. Ana pamit dulu warga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirmile or namaste. Yeah, yeah. Lift beach make you look.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, Bunda Paut, Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan kegiatan pendampingan dan pembinaan pendidikan anak usia dini holistik integratif atau PAUD HI secara bertahap di 12 kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan ini merupakan upaya memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas, menyeluruh dan berkelanjutan. Ketua Bunda Paut Lombok Tengah Hajah Baik Nurul Aini Fathul Bari dalam arahannya menyampaikan PAUD HI bukan sekedar memberikan layanan pendidikan kepada anak usia dini, tetapi juga memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar anak secara menyeluruh meliputi aspek pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, serta kesejahteraan. Anak-anak adalah investasi terbesar daerah. Oleh karena itu, seluruh pihak harus bersinergi menghadirkan layanan terbaik sejak usia dini. PAUD HI menjadi pondasi penting dalam membentuk generasi Lombok Tengah yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Bunda PAUD Kabupaten Lombok Tengah juga mengajak seluruh Bunda PAUD di tingkat kecamatan dan desa agar terus menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kualitas layanan PAUD di wilayah masing-masing. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan PAUD HI sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, kader masyarakat, serta keluarga.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75707684.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: It's time to tune into your favorite station.
2: 88 Bus Mandalika FM Radio

Baik warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Siang hari ini kita ke informasi, Menko Pangan menyebut MBG diprioritaskan untuk ibu hamil, balita, dan daerah 3T. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan pemerintah melakukan penajaman sasaran program Makan Bergizi Gratis atau MBG dengan memprioritaskan ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T warga. Langkah tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi tingkat menteri sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Dia menegaskan evaluasi tidak hanya bertujuan memperbaiki tata kelola, tetapi memastikan manfaat program benar-benar dirasakan kelompok yang paling membutuhkan. Pemerintah mencatat masih terdapat sekitar 11,15 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang belum menerima manfaat MBG. Kelompok ini menjadi prioritas karena berperan penting dalam percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Untuk memperluas jangkauan layanan, pemerintah juga mempercepat operasional 352 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah 3T yang tersebar di 8 provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi warga. Pemerintah turut menyiapkan skema indeks kemahalan bahan baku dan insentif sewa SPPG agar pelaksanaan program di wilayah terpencil dapat berjalan optimal. Menko Pangan menegaskan percepatan SPPG di daerah 3T menjadi salah satu prioritas pemerintah dan ditargetkan dapat diselesaikan dalam pekan ini. Pendataan kebutuhan dan kesiapan SPPG di wilayah tersebut sebagian besar juga telah diselesaikan. Warga Mandalika, sebelumnya Badan Gizi Nasional mempercepat pembangunan dan aktivasi satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah 3T sebagai bagian dari perbaikan tata kelola program MBG dan menargetkan penyelesaiannya dalam waktu 1 minggu ke depan. Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa percepatan tersebut dilakukan melalui pendekatan berbasis data agar pelaksanaan program benar-benar menjangkau wilayah yang paling membutuhkan, diantaranya wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan daerah 3T lainnya. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di Bursa Musik Jumat Mandalika untuk hari ini. Bursa Musik Kita.

Suatu ketika Abu Mas'ud, sahabat Rasulullah, menceritakan, "Saya sedang memukul budak sahayaku dengan cemeti. Mendadak terdengar seruan dari belakang, 'Ketahuilah Abu Mas'ud.' Berhubung saya sedang marah, maka saya tidak mengerti suara siapakah itu. Dan ketika telah dekat kepadaku, taulah aku bahwa dia itu Rasulullah. Beliau bersabda kepadaku, 'Ketahuilah Abu Mas'ud, bahwa Allah kuasa membalas kamu lebih dari kekuasaanmu atas budak sahaya ini.' Sejak itulah aku tidak memukul hamba sahaya lagi." Dalam kehidupan sekarang ini, ternyata masih ada orang yang tega berbuat kasar terhadap pelayan atau pembantunya. Padahal pembantu berperan besar dalam membangun kemaslahatan keluarga. Karena itu, Rasulullah mengingatkan sahabatnya agar berlaku baik terhadap

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 0877 42 51 07 24. Sekali lagi 0877 42.

0: 0821-2515-0724. Jadi, ayo tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Delapan delapan pas Mandalika FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

terangkai dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Tech. Musik.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: Lontar,
1: ya lagu geti cap lontar sino.
0: Sena,
1: ya halus, ya kuat. Duit motif na apa-apa de motif de PT yarak doang. Neke teruna de dere, toa kanak. Selapun na pada ngadu cereng cap lontar sino. No ada de tahu. Oh, mulanya andang cap lontar sino. Waktu pada asalnya teleku baru batur ngadu liwat adu. Tekusong ke ya. Mulanya cereng cap lontar sino tu sarung cap lontar sino sa paling laku sehingga kualitasnya ya solah malik terpercaya ya bagus kuat malik kekah mengalir tenda cap lontar tidak melupa lontar
2: musik musik musik.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa Musik Kita.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten

Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan atau obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.

0: pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: Enter your destination. 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, Bunda Paut, Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan kegiatan pendampingan dan pembinaan pendidikan anak usia dini holistik integratif atau PAUD HI secara bertahap di 12 kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan ini merupakan upaya memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas, menyeluruh dan berkelanjutan. Ketua Bunda Paut Lombok Tengah Hajah Bai Nurul Aini Fathul Bari dalam arahannya menyampaikan PAUD HI bukan sekedar memberikan layanan pendidikan kepada anak usia dini, tetapi juga memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar anak secara menyeluruh, meliputi aspek pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, serta kesejahteraan. Anak-anak adalah investasi terbesar daerah. Oleh karena itu, seluruh pihak harus bersinergi menghadirkan layanan terbaik sejak usia dini. PAUD HI menjadi pondasi penting dalam membentuk generasi Lombok Tengah yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Bunda PAUD Kabupaten Lombok Tengah juga mengajak seluruh Bunda PAUD di tingkat kecamatan dan desa agar terus menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kualitas layanan PAUD di wilayah masing-masing. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan PAUD HI sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, kader masyarakat, serta keluarga.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok. Mandalika FM, Radio Lombok. Yeah.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa, Mat?
0: Waduh, maaf nih, Pak Haji.
1: Emang kenapa?
0: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih, Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: panggel-panggel ngeri ida pekane pak ni ya.
1: Ah, mulah mak kenyi. Milem torah biuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bai. Lah si mai ida penani japa anget mau lontah bai ida pek. Napa jadi si mora hak baru ni ke pak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh, semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lalu peneda mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga, minyak oles bokasi niki paut cek pada sadangan beli bali. Sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan. Bau jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit ones tekako isi berangkak atau serangga. Bau untuk campur endah ili aik sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles. Bau untuk tumbas lek selapu apa Potik searah Elek, Pulau Lombok, Dait Bima, Elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah Elek Mataram dan sekitarnya, bahun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau Lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA Lek nomor 0 246 70 0 0. Dait dedek lupa, bahun masih tetumbas niki Lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 0817570764.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Bursa dedeng kuyak.

0: Sarung BHS, mahakarya sarung tenun tangan Indonesia yang memiliki puluhan tahun pengalaman dan dedikasi. Sarung BHS, perpaduan harmonisasi keahlian insan seni dan mesin-mesin modern, mengangkat warisan budaya Indonesia ke pentas dunia melalui berbagai kelas. Masterpiece, Signature, Royal, Excellent, Classic, Cosmo, dan Infinity. Sarung BHS, identitas kemewahan dan kesempurnaan, bukti karya yang mengubah inspirasi menjadi nyata. Sarung BHS dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung BHS Official Store di semua marketplace di Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
1: Bursa Dedeng Kuyang.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng enggak nih?
1: Iya, Kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak, gak boleh gitu tahu, Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita, bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu. 88

0: Kono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan, Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya, ayah. Kono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
3: Bursa Dedeng Goyang.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: zamanane milente aru det praktis. Marak misal begawean sakasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampat ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ya tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli eli apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Bursa Dedengkuya.
4: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di Mandalika Sore. Lanjut dendang goyang Mandalika ya. Untuk edisi hari Jumat 7 Agustus 2026 sampai jam 4 sore nanti.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal.
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus, selalu merasa lapar, badan lemas, semakin kurus, kaki sering kesemutan, otot kaku, sakit persendian, gangguan seksual dan penglihatan. Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Okay, baik warga Mandalika, yang satu ini dari miliknya Ona Sutra dengan Titip Cintaku ya. Dan selamat sore dulu untuk Bayi Isnaini yang ada di Ketare. Sore Rel, sore juga isi absen dulu. Lamun bau jam minta lagu Kura-kura dalam perahu. Nah, tak ada nih. Yang lain boleh ganti, masih ada time-nya ya sampai jam 4 sore. Terus selamat sore juga untuk Mbak Azizah di Semparu. Assalamualaikum Rel, hadir siap sen aja ya. Gih, siap ya, pokoknya silaturahim ya di Mandalika sore. Baik warga Mandalika, yang pastinya lagu dangdut dan juga Bollywood masih akan terus menemani sore warga untuk hari Jumat 7 Agustus ya, hari ataupun bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Oke, baik, kita ada yang punya dari siapa Mbak Isnaini ya, cantumkan dong nama penyanyi dan judul lagunya nggih. Dan selamat sore juga untuk semua pendengar Mandalika dimanapun berada ya. Jangan lupa untuk yang punya masalah sama mata, bisa mencoba obat tetes mata Prima Netra. Produknya bisa didapatkan di studio radio Mandalika FM Lombok.
1: Kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Pengumuman.
0: Pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Jumat 7 Agustus 2026 telah memanggil Ramli bin Kardi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, semula bertempat tinggal di Dasan Lauk, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Herlina binti Haji Muhammad Salim sebagai penggugat melawan Ramli bin Kardi sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya Muhammad Atoilah.

Oke, baik warga Mandalika dari miliknya Lesti, ada yang punya untuk yang sudah request tadi ya, ganti lagu Real, boleh-boleh. Selamat sore Pak Sudarman yang di Perak, Malaysia, dan saudara-saudara kita juga di tanah rantauan ya. Selamat sore, selamat beraktivitas sambil tetap mendengarkan 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Jangan lupa juga untuk warga Mandalika yang mendengarkan secara online, bisa buka Google nanti ketik Mandalika FM ya, nanti diarahkan langsung ke online radio box atau radio garden ya. Bisa dengarkan Radio Mandalika dimanapun warga berada ya, bahkan di luar negeri ya. Baik warga Mandalika, sambil kita menunggu juga waktu azan sholat asar untuk hari ini Jumat 7 Agustus 2026 ya. Yang baru gabung, selamat gabung di sini di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan nanti kita lanjut warga untuk lagu dangdut ataupun Bollywoodnya. Sekarang kita break dulu sejenak untuk sama-sama kita menyimak dikumandangkannya azan sholat asar.

Suatu ketika Abu Mas'ud, sahabat Rasulullah, menceritakan, "Saya sedang memukul budak sahayaku dengan cemeti. Mendadak terdengar seruan dari belakang, 'Ketahuilah Abu Mas'ud.' Berhubung saya sedang marah, maka saya tidak mengerti suara siapakah itu. Dan ketika telah dekat kepadaku, taulah aku bahwa dia itu Rasulullah. Beliau bersabda kepadaku, 'Ketahuilah Abu Mas'ud, bahwa Allah kuasa membalas kamu lebih dari kekuasaanmu atas budak sahaya ini.' Sejak itulah aku tidak memukul hamba sahaya lagi." Dalam kehidupan sekarang ini, ternyata masih ada orang yang tega berbuat kasar terhadap pelayan atau pembantunya. Padahal pembantu berperan besar dalam membangun kemaslahatan keluarga. Karena itu, Rasulullah mengingatkan sahabatnya agar berlaku baik terhadap

0: Atinga yo. Kumbim sosok gati karua mari. Kamaina. Sim ka telem gamawa haro kasolah meruem apa-apa sim ka wih mule kereng. Wah paut menjeneng gati karua meto.
1: Jari mde menaon kabera mukereng sakawi ka iya
0: na mule bongo mule kabera ampok kena bongo iya kereng samukawih nini ayo aran kereng cap lontar naon kali sekali kabaram kereng cap lontar ade menaon
2: mule jati sarong cap lontar eto nu kereng sakuat alus bunden lontur-lontur yang kena lotoh matur pekeling ngina ame sebetul jaring kesia lamon dia beli kereng enget-enget sarong cap lontar
0: engetar tar tar
2: toaran cap lontar.
3: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
4: Ayo beriklan di radio.
5: Bursa Dedeng Goyang.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, Bunda Paut, Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan kegiatan pendampingan dan pembinaan pendidikan anak usia dini holistik integratif atau PAUD HI secara bertahap di 12 kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan ini merupakan upaya memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas, menyeluruh dan berkelanjutan. Ketua Bunda Paut Lombok Tengah Hajah Bainurul Aini Fathul Bari dalam arahannya menyampaikan PAUD HI bukan sekedar memberikan layanan pendidikan kepada anak usia dini, tetapi juga memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar anak secara menyeluruh meliputi aspek pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, serta kesejahteraan. Anak-anak adalah investasi terbesar daerah. Oleh karena itu, seluruh pihak harus bersinergi menghadirkan layanan terbaik sejak usia dini. PAUD HI menjadi pondasi penting dalam membentuk generasi Lombok Tengah yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Bunda PAUD Kabupaten Lombok Tengah juga mengajak seluruh Bunda PAUD di tingkat kecamatan dan desa agar terus menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kualitas layanan PAUD di wilayah masing-masing. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan PAUD HI sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, kader masyarakat, serta keluarga.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

0: Kadang gue mau ngawali kebersamaan kita untuk Mandalika Sore, sesi Zona Kolom Muda Mandalika. Ini hari Jumat 7 Agustus 2026 ya. Sampai tuntas di jam 6 sore nanti warga. Kita hadirkan lagu-lagu pop Indonesia ke tengah ruang dengar Anda menemani aktivitas sore warga ya. Boleh request warga ya seperti biasa di 081-757-07684 warga. SMS WhatsApp juga boleh warga. Ya pastinya tetap setia terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.
1: Andy, napi ara tua aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
2: Nah, diketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mine dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
2: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan juga apel. Cocok tak malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti talk chair.
4: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: Terus mengalun, semangat terus menyatu warga Mandalika ya. Jadi saatnya dong lepaskan penat dan nikmati rahmat terbaik bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, satu suara berjuta telinga ya. Dimanapun warga berada, jadi biarkan alunan lagu menemani aktivitas sore warga ya, dan membuat hari semakin ceria. Bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, setiap momen terasa lebih berwarna. Siap, dah kalau begitu warga Mandalika ya.
1: Hey kamu yang
0: misalnya untuk Anda bisa pilih-pilih lagu favoritnya sambil kirim salam juga di 0817570684 ya. Yang sedari tadi kerangkring waktu lagu dia putar, aduh, nggak bisa diangkat jam segitu ya. Kecuali kalau saya lagi siaran atau on air kayak gini baru kita bisa persila di jalur telepon ya. Baik, jangan lupa kata kunci Mandalika FM Radio Lombok. Halo, suara kalau muda.
2: Mandalika FM Radio Lombok.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manja kantih temui ke ngonek ucap salam.
2: Nani kemutama di bareng.
0: Oke. Iya, hat pengupik pagi burung jarin. Mantemui marani kerjaan jauh andin kupi. Ale sila.
2: Lagunya
0: siapa?
2: Kangen Ben ya.
0: Oke, nanti ditunggu.
2: Cinta yang sempurna.
0: Oke.
2: Okay, lagunya buat Maure lagi biar semangat ya.
0: Oh, pasti dong. Harus selalu semangat.
2: Iya, harus semangat dong. Harus semangat ya, Maure ya.
0: Semangat ada cuan mengalir.
2: Iya, nyimpen sedikit ya buat para pendengar Mandalika Radio Lombok. Teman-teman Anda berada ya, yang lagi mungkin nongkrong lagi depan radio mungkin ya, silahkan pencet-pencet ya. Bisa direkrut lagi di lewat WhatsApp maupun ya, sampai silahkan ya.
0: Okay.
2: Buat para pendengar semuanya. Ini ada teman-teman sekali ya buat semuanya deh ya. Oke, buat Mbak Aurel selamat sore.
0: Oke.
2: Selamat bertugas, semoga rezeki raya selalu, sehat selalu ya.
0: Oke, okay, siap, amin.
2: Sama keluarga tercinta pastinya ya.
0: Oke, okay.
2: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari masjid yang ada di Lombok Timur. Lanjut, halo zona kalau muda.
3: Radio Mandalika FM, Radio FM Lombok Mandalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, kena pertama malek, tetelan rubahan nih ke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mandalika FM Radio Lombok.
0: Nggih, nah, berikut tadahan. Aneh.
3: Bagaimana kabarnya?
0: Sila, Bunda.
3: Sehat.
0: Insya Allah ya, kalau saya siaran insya Allah ya. Halainan ketua nendah ya, RKPM Ren misal kan.
3: Uang di gajian.
0: Gaji aja lah ya uang.
3: Saya sudah baru
0: nah. Ada majid di Lotim ya.
3: Yang kira ngoling ustaz
0: nah. Oke, lama untuk ngoling nih. Anu, Pak Majid.
3: Siapa Al Ustaz Abdul Majid Pancor, moga sehat selalu, panjang umur merazekinya. Nah, terus arah Inak Lintang sehat keluarganya ya, murah rezeki panjang umurnya. Ada ya, Bunda Lena, Bunda apa namanya itu? Yang sering karaoke itu
0: siapa?
3: Malena.
0: Oke.
3: Okay. Ya saya selalu keluarga ya. Ada Bunda Naura, Bunda Safira, Bunda Aira, Niki, Bunda Ara, Ica Batu Muli, Janas Deling, terus Ara Bajang Dul Manisa, Bunda Bunda Aliza, Papu Rizki, mudah-mudahan saya sehat keluarga ini. Terus ada Bajang Lias, Bajang Solihin, sehat selalu keluarganya. Terus Bajang Alvin, Bajang Bajar, sehat selalu. Mami Rian, Mami Anto. Terus ada Ina Inci, Ina Nuri, Niki, mudah-mudahan sehat. Pangeran Pujut, Panila Pega, Nia Ijan, Niki.
0: Oke, baik.
3: label nih di lau mudah lancar rezeki panjang umur sehat panjang umur di keluarga ini mudah-mudah selancar laris manis nih di Pama Uren cantik okay, imut
0: baik-baik.
3: Ah mudah-mudahan semakin cantik imut nih.
0: Amin, makasih.
3: Ah mudah-mudahan selama menempuh mendapat jodoh yang baik.
0: Bun, soleh. Tadi soleh. Lagunya apa, Bunda?
3: Ya?
0: Tadi lagunya apa?
3: Oh, lagu dari Iwan Fals.
0: Ah, besok Iwan Fals ya hari Minggu, dua hari lagi, nggih.
3: Oh, Gih. Apa lagi nih? Ungu.
0: Ungu udah tadi ungu.
3: Apa lagi nih?
0: Ah, ya udah gabung aja nanti ya.
3: Nggak mau gabung ah.
0: Basingan mana dong lagunya yang udah diputar aja di request.
3: Yang lain.
0: Iya, makanya yang mana, Bun?
3: Narmada boleh.
0: Ah, Narmada. Mau ngapain ke Narmada, Bun?
3: Mau mandi.
0: Mandi sila nggih hari Minggu
3: lagunya.
0: Besok. Armada Basem, lasingan Armada ya. Pling nggih. Armada bukan Narmada.
3: Armada.
0: Nggih. Ya Allah tolong.
3: Maklumlah orang enggak punya sekolah.
0: Nggih Bun ya. Saya cuma membenarkan aja.
3: Iya. Di Pak Mbak Uren, keluarganya saya selalu ya.
0: Amin.
3: Panjang umur rezeki lancar nggih. Terus bersemangat menjalankan aktivitas tetap radionya tetap jaya di udara ya.
0: Amin.
3: Oke, okay,
0: pasti.
3: Tapi ya, terima kasih atas waktunya, nggih.
0: Iya, sama-sama.
3: Bunda pamit, lagu yang dulu sampiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirati lakum wa ridwan.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam untuk siapa tadi Bunda Sabri yang ada di Tumpak ya. Baiklah. Nanti ditunggu aja lagunya. Kalau Iwan Fals besok hari Minggu ya Bun. Itu 100% Iwan Fals jam 4 sore ya. Halo Zona Kalau Muda.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Eh jemaah menjawab sekali.
4: Okay.
0: Ada sendek mesak doang menjawab.
4: Agak iya. Awak dari Gentik.
0: Angka gih ya kena angka.
4: Merdeka.
0: Okay, sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka Republik yang keberapa?
4: 81.
0: Oh, alhamdulillah warga negara yang baik dan benar.
4: Sebelum merdeka, enak kakek sudah lahir.
0: Oh, gih.
4: Sudah gadis.
0: Oh, siap.
4: Gadis baru. Apa? Gih.

0: gimana kabar? Sehat selalu. Ada Pangeran Pujut, ada Solihin, Mami Gerian, Mami Anto. Sehat selalu. Dan nih Subhanallah juga, gimana kabar? Hilang ceritanya. Ya, ada Inak Lintang juga, ada Manlena, ada Sri Jibare Bali juga, hilang ceritanya.
1: Nah, pindah kos-kosan.
0: Mungkin udah pindah alamat mungkin.
1: Dia paling rajin pindah kos-kosan tuh.
0: Iya, kalau banyak uang.
1: Oke, baik.
0: Ada Nia di Umbi juga ya, sehat selalu. Mudah-mudahan sukses endesnya. Ya, buat siapa lagi ini, saya bingung. Buat semuanya aja ya.
1: Oke, gabung aja kalau bingung.

0: siap.
1: Ya, yuk datang ke lagunya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjut warga. Kita hadirkan dulu yang mau lewat berikut ini.
2: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
3: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. 8 Mandalika FM.

Bersama Kangen Band yang satu ini, Warga dengan Cinta yang Sempurna. Untuk yang sudah request lagunya, Warga ya. Baik Warga Mandalika, informasi kembali kami hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com. Pemkab Lombok Tengah fasilitasi warga tukarkan tabung LPG 3 kg ke 5 kg. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat berkolaborasi dengan PT Pertamina membuka layanan penukaran tabung LPG 3 kg dan beralih ke LPG non-subsidi 5 kg sesuai ketentuan. Program ini untuk mendukung penyaluran gas LPG 3 kg bersubsidi tepat sasaran, menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Setiawan di Lombok Tengah pada Jumat. Ia mengatakan program penukaran tabung LPG bersubsidi bagi aparatur sipil negara atau ASN tersebut dalam rangka mendukung kebijakan subsidi LPG 3 kg agar tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengimbau ASN, pejabat struktural eselon 2, 3, 4 serta jabatan fungsional tertentu untuk tidak menggunakan LPG bersubsidi dan beralih ke gas LPG non-subsidi sesuai ketentuan berlaku. Ia mengatakan, bagi ASN yang masih menggunakan LPG 3 kg diharapkan segera melakukan penukaran atau trade-in ke bright gas atau LPG non-subsidi melalui pangkalan maupun agen resmi PT Pertamina. Langkah ini merupakan bentuk dukungan terhadap pemerataan subsidi energi bagi masyarakat yang benar-benar berhak. Program ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 kg. Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Gubernur NTB tentang imbauan ASN untuk tidak menggunakan LPG bersubsidi 3 kg. Proses penukaran tabung LPG bisa dilakukan sesuai mekanisme melalui distributor yang telah ditunjuk. Bagi pejabat di Lombok Tengah wajib melakukan penukaran tabung LPG 3 kg ke gas LPG 5 kg atau 12 kg. Informasi ini Warga seperti yang kami kutip dari antaranya.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Delapan delapan pas Mandalika FM.

Oke, okay, baik warga Mandalika kayak dari miliknya Pak Pinka yang satu ini dengan hitungan cinta ya. Dan semoga lagu tadi bisa menjadi pengingat ya warga Mandalika bahwa cinta yang tulus itu lahir dari kepercayaan ya, bukan sekedar hitung-hitungan ya. Oke, terima kasih yang tetap setia bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Kita akan terus temani warga dengan lagu-lagu pop Indonesia. Emang

0: Warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang sak tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian pelunggum sami. Mangkin Mahakarya Sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian pelunggum sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, late class, masterpiece, signature, diet, royal. Kemudian kualitas legendaris, elite class, excellent, classic, infinity, diet, cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru, avant-garde, essential, innovare, diet, neoteric. Napi cua pilihan kelas sarung BHS pelunggum sami, pastikan Mahakarya sak bedoem nike adalah sak original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lewat website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
1: BHS, the art of craftsmanship.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Radio Mandalika 88 FM.
4: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

Baik warga Mandalika, dari milnya Peter Pan kau yang ku inginkan ya di Mandalika sore sesi zona kelomudia Mandalika. Dan kembali kita hadirkan informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI di Kuching, Sarawak, Malaysia menggelar pertunjukan seni budaya bertajuk Malam Harmoni Kemerdekaan untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Acara itu dihadiri tamu kehormatan dari Sarawak, Brunei Darussalam, serta berbagai kalangan di Malaysia sebagai wujud eratnya persahabatan dan kerjasama di kawasan Borneo. KJRI dalam keterangannya yang diterima antara di Kuala Lumpur pada Jumat menyampaikan bahwa pertunjukan yang digelar pada Selasa tersebut menampilkan delegasi Saung Akar Budaya Cahaya Ladara Nusantara dan Komite Seni Budaya Nusantara. Konsul Jenderal RI di Kuching, Abdullah Zulkifli, mengatakan perpaduan seni, musik, dan kebersamaan menjadikan Malam Harmoni Kemerdekaan bukan sekedar peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga wujud nyata diplomasi budaya yang mempererat hubungan antar masyarakat. Malam budaya itu diawali dengan penampilan tari golek Widya Ningtyas, tarian klasik Yogyakarta yang melambangkan kelembutan, keanggunan, dan keluhuran budi. Acara kemudian dilanjutkan dengan peragaan busana kebaya, batik, dan busana kasual bernuansa Indonesia karya Agnes Budi Surya dan kebaya Vinona. Selain itu ditampilkan pula permainan angklung, warisan budaya tak benda UNESCO yang merepresentasikan nilai kebersamaan dan harmoni. Melalui lagu Tanah Air Jogja Istimewa, Selayang Pandang, Medley Nusantara, hingga penampilan penutup Tabula Bali yang dimainkan bersama seluruh hadirin menggunakan angklung, para tamu diajak menikmati keberagaman budaya Indonesia dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan. Dan informasi ini warga, seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

keluarga Mandalika duetnya Seko G featuring Ani Karira dengan Cintaku Takkan Berubah. Terima kasih juga yang tidak merubah channel 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok yang tetap setia di sini saja ya. Dan ini sekaligus membawa kita di sesi 2 untuk zona kalau muda Mandalika. Itu artinya sisa kurang lebih 1 jam lagi Aurel menemani warga ya dengan musik-musik terbaik koleksi 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore Pak Nasri yang ada di Kalimantan Selatan ya, yang menyapa melalui WhatsApp Mandalika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore Rel, sore juga. Titip salam untuk semua pendengar Mandalika ya. Ada Eko, ada Miharis, Bukadus, ya Pak Jumawan dan semua pendengar Mandalika lainnya. Kalau untuk lagu Peter Pan sudah ya, nggak bisa kita play dua kali. Halo Zona Kalau Muda. Halo Zona Kalau Muda. Udah masuk ya. Halo Zona Kalau Muda. Oke, baik, bisa dicoba lagi nanti soalnya nggak bisa terdeteksi suaranya di sini ya. Kendala bisa jadi sinyal.

0: Selamat sore Mbak Adel, yang ada di Batu Jaya ya. WhatsAppnya tadi ketindih barangkali ya. Gak bisa, enggak dibaca tadi di dendang goyang ya. Bukan enggak dibaca, cuman kelewat ya. Cuman penuh rahmat Rel ya. Semoga sehat selalu, amin. Oke, baik. Sehat sekeluarga juga ya untuk Mbak Adel yang ada di Batu Jaya. Mbak Isnani, selamat sore juga yang ada di Ketarenggi. Ada Mbak Azizah juga yang ada di Semper. Siapa lagi yang belum di calling? Banyak rally ya. Tapi kita hadirkan dulu yang satu ini untuk warga Mandalika yang sedang mencari pekerjaan ya. Mumpung ada lowongan pekerjaan bersama Pak Oles.
1: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Pak Oles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Pak Oles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Pak Oles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam eksklusif hanya di RCTI.
5: Pengumuman.
6: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
7: 88 pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika. Satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Jumat 7 Agustus 2026 telah memanggil Maini bin Munah, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, semula bertempat tinggal di Bunbute, Dusun Montongwaru, Desa Stanggur, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Ruminah binti Amak Nur Hasana sebagai penggugat melawan Maini bin Munah sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 16 November 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya Bai Ayana.
8: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
4: Aduh, sangka mek jeneng getir gua mek ajok. Tangkong mek bagus, malik kelondong mek baru. Tumben ku gita mek nek keduh. Motif apa nih si baru sini ruwana nek lo bajok? Ama kekena, perasaan aku dulu. Nih aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino. Senga, ya halus, ya kuat. Duit motifnya apa-apa de motif de pete yara doang. Neke, teruna dedere, toa kanak, serapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. No ade de tau, mula nyandang no cap lontar sino. Waku pedasan ya teleku baru batur ngadu liwat, aduh, teku sengke ya. Mula ne, kereng cap lontar sino tuh sarung cap lontar sino. So paling leku, sehingga kualitasnya ya solah. Malik terpercaya, ya bagus kuat, malik kekah mengalir tenda. Cap lontar, ndak melupa lontar.
2: 88.4

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
5: 88 Mandalika FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, seperti kita maklum bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan jin untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Manusia yang ingkar terhadap perintah ini dinamakan dengan orang-orang kafir, sedangkan jin yang mengingkari perintah ini dinamakan dengan setan atau syaitan dalam bahasa Qur'annya. Kemudian dalam perkembangannya, jin-jin yang kafir yang dinamakan setan ini bersekongkol dan menjadi bala tentaranya iblis untuk menggelincirkan manusia dengan berbagai macam cara dan jalan dari hal-hal yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang namanya iblis, pada hakikatnya cuma satu saja, yaitu yang ingkar kepada perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Iblis inilah kemudian yang menjadi sesepuh, raja, biang atau dedengkotnya para setan. Seluruhnya akan tunduk kepada komando iblis, akan taat dan setia kepada perintah iblis untuk mencari teman yang sebanyak-banyaknya guna menemani mereka di neraka nanti. Maka mereka pun melakukan satu proklamasi yang bisa kita baca dalam surah Al-A'raf ayat 16 dan 17, di mana iblis dengan tegas menyatakan, qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Wahai Allah, kata iblis, dari sebab engkau telah menghukum saya, dari sebab engkau telah mengusir saya dari surga, maka saya berjanji akan menipu, akan menggelincirkan mereka, Adam dan keturunannya, dari jalanmu yang lurus. Apa jalan yang lurus? Tidak lain Islam ini. Dengan segala cara dan jalan, iblis dan bala tentaranya akan berusaha menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus. Caranya bagaimana? Ayat ke-17 menjawab, "Tsumma la'atiyannahum min ba'di aydihim." Akan kami datangi mereka, akan kami goda mereka dari arah sebelah depan. Kalau cara itu tidak kena, wa min khalfihim, kami goda mereka dari sebelah belakang. Andai kata cara itu pun tidak mempan, wa an aymanihim, dari arah sebelah kanan. Kalaupun itu gagal, wa an syama'ilihim, kami akan datang dari arah sebelah kiri. Pendeknya, dari empat penjuru angin, iblis dan seluruh bala tentaranya yang bernama setan belum akan puas sebelum kita tergelincir dari jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa jika iblis menggoda dari arah depan, yang dimaksud dari depan ini adalah dunia, sehingga manusia menjadikan dunia sebagai tujuan akhir dari seluruh kegiatan hidupnya. Ia pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, tidak ada yang dikejar kecuali dunia, dan cuma untuk kepentingan dunia. Dunia yang membuat orang berpaling daripada akhirat, dunia yang membuat orang lupa kepada tujuan penciptaannya. Maka dunia termasuk perangkap iblis. Apa isi dunia? Biasanya yang lazim itu tiga ta itu, harta, tahta, wanita. Itu yang bikin orang jadi sibuk sampai lupa kepada tujuan penciptaannya. Untuk apa dia diciptakan oleh Allah? Ini wa'an mimbaini aidihim. Kami goda mereka dari arah depan dengan menyodorkan dunia dalam bentuk yang hijau ranau, dunia dalam bentuk yang manis, sehingga mereka tenggelam di dalamnya lalu melupakan akhirat. Kalau cara itu juga tidak kena, wa min khalfihim, kami datang dari sebelah belakang, kami lupakan mereka kepada akhirat. Itu mah urusan nanti bagaimana saja. Yang penting yang kita hadapi sekarang apa? Dunia. Akhirat kita belum tahu dan bahkan belum tentu ada. Yang sudah pasti saja kita garap, melupakan akhirat. Wa an aymanihim, yang dimaksud dari arah sebelah kanan, iblis dan setan selalu menghalang-halangi manusia untuk berbuat kebaikan, karena kanan adalah lambang kebajikan. Sedangkan ansama ilihim, kiri adalah lambang kejahatan. Dicegahnya kita berbuat kebajikan dan dibisikannya kita untuk selalu melakukan kejahatan dan kemunkaran. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan akan kamu dapati sedikit sekali di antara manusia yang bersyukur atas nikmat yang telah engkau berikan kepada mereka. Ditanamkan rasa ingkar kepada nikmat. Jika kita tidak kufur iman, dibuatnya kufur nikmat. Mengeluh padahal hidup sudah serba cukup, merasa masih sangat kurang padahal orang lain sudah titik air liurnya melihat keadaan kita. Sedikit sekali di antara mereka yang pandai bersyukur kepada nikmat yang telah engkau berikan itu, ya Allah. Jadi untuk ingkar nikmat, bisikan selalu datang dari iblis. Coba lihat itu temanmu yang tidak pernah sholat, rezekinya lancar, kamu berhenti saja sholat. Yang tidak pernah ke masjid, pangkatnya naik terus, udah berhenti aja ke masjid. Atau setidak-tidaknya mengeluh dalam hati, Tuhan kayaknya tidak adil, kenapa saya rajin sholat kok rezeki seret bener. Padahal pada dasarnya kalau kita mau berpikir dalam bentuk yang paling mendasar, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Jika begini keadaan kita, inilah yang terbaik buat kita menurut pertimbangan Allah. Jika kita menuntut lebih lagi, mungkin dengan keadaan yang lebih itu kita bisa tergelincir, dan Allah lebih tahu itu. Sebagai pencipta manusia, Allah lebih tahu tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa didapat dan dicapai oleh manusia. Bahasa ringannya, rezeki lu segini aja deh, lu jadi rajin sholat. Kalau rezeki lu melebihan jadi orang kaya dikit, nanti ngelihat masjid minggir. Allah selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin, adapun iblis dan setan sudah menyadari betul bahwa iblis dan setan tempatnya di akhirat nanti jelas neraka. Itu mereka sudah sadari betul. Maka yang mereka kepengen sekarang, bagaimana mencari teman sebanyak-banyaknya untuk menemani mereka di neraka nanti. Nah, inilah yang menyebabkan mereka berjibaku betul. Bahkan ada satu riwayat itu, ada waktu-waktu tertentu di mana para setan ini laporan kepada iblis. Kalau ada yang laporan gagal, bukan main marahnya si iblis ini selaku komandan. Kata setan, "Pak, saya gagal menggoda si fulan karena imannya kuat." Goblok kamu. Dengan apa kamu goda dia? Dengan kedudukan. Dia tidak mau, tidak mau. Tempuh dengan jalan lain, barangkali dengan harta. Kalau dengan harta tidak bisa, barangkali dengan wanita. Kalau dengan wanita dengan tidak bisa, tempuh segala macam cara. Dan mereka yang laporannya enak, artinya berhasil menggoda banyak orang-orang beriman, itu konditenya naik. Bahkan mendapat semacam piagam penghargaan sebagai kadar militan daripada iblis. Nah, mereka berusaha dengan segala macam cara mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya. Kalau mereka sendiri sudah tahu pasti, sadar nasib saya di akhirat nanti pasti masuk neraka, diazab dan disiksa oleh Allah. Cuma saya begini ini lantaran ulahnya Nabi Adam dulu. Maka anak-anak cucu Nabi Adam harus menjadi teman-teman saya sebanyak-banyaknya guna menemani saya di dalam neraka. Oleh karena itu, pada kesempatan pertemuan saat ini, kita akan membicarakan siapa sih teman-teman setan itu. Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih bahwa pada satu hari iblis diperintahkan oleh Allah untuk datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh baginda Nabi. Datang iblis dalam bentuk orang tua pakai tongkat. Jadi iblis itu bisa malih warna. Dia termasuk jenis makhluk halus toh, seperti halnya jin dan malaikat, itu bisa malih warna sesuai dengan yang mereka kehendaki. Ketika datang, baginda Nabi bertanya, "Man anta?" Siapa kamu? Dia jawab, "Ana iblis." Saya iblis. Jujur. "Limadza ji'ta?" Mau apa kamu datang kemari? Kata baginda Nabi. Dijawab oleh iblis, "Inna Allah amaroni an atika wa ujibaka an kulli ma sa'altani." Allah memerintahkan saya untuk datang kepadamu dan menjawab segala pertanyaan yang engkau ajukan kepada saya. Nah, atas pernyataan ini baginda Rasul kemudian bertanya dengan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, iblis, "Kam ikhwanuka min ummati?" Ada berapa sih teman-temanmu dari golongan umatku? Dari golongan umatku, umat Islam ini, bukan orang lain. Kalau orang kafir sih sudah jelas, itu memang CS-nya iblis.
0: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh BPKH Republik Indonesia.
1: Tapi dari umatku, siapa saja yang jadi teman-teman kamu iblis? Menjadi antekmu, menjadi alatmu sejak dari dunia sampai ke neraka nanti. Atas pertanyaan ini iblis menjawab, "Teman-teman saya dari golongan umatmu ya Muhammad, asyarun, ada 10 orang. Ada 10 orang yang merupakan teman-teman iblis dari dunia sampai ke neraka. Siapa mereka?" Pertama, kata iblis, "Teman saya Hakimun Jair." Hakim yang curang, hakim yang tidak adil. Ini bisa dimaklumi. Kenapa? Karena hakim diharapkan adalah produk keadilan. sehingga orang mengatakan seorang hakim adalah seorang yang meletakkan sebelah kakinya di surga dan sebelah lagi di neraka. Kalau adil dia menghukum, kaki sebelah kanan yang akan menentukannya ke surga. Kalau licik dia menghukum, kaki sebelah kiri yang akan menjerumuskan dia ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya dalam kehidupan kurangnya sandang pangan bukan satunya-satunya sebab yang membuat orang menderita. Tidak teraturnya perumahan, kurangnya lapangan kerja bukan satu-satunya yang menyebabkan rakyat menderita, tapi lukanya rasa keadilan, tidak tegaknya hukum sebagaimana yang diharapkan, itu juga bisa menjadi sumber nestapa, bisa menjadi asal dari segala derita. Oleh karena itu, hakim yang tidak adil, hakim yang curang, yang menghukum tidak berdasarkan hukum, tapi berdasarkan kepentingan, berdasarkan pesan sponsor, hukum bisa dibeli, ada istilah mafia peradilan. Hakim-hakim macam ini yang akan menjadi teman-teman iblis. Dan tiap kali palu akan diketuk, iblis sudah bukan main sibuknya. Kekuasaan di tanganmu, hijau katamu, hijau yang akan berlaku, merah kau ketok, merah yang akan jadi keputusan. Orang lain tidak tahu ini kesempatan untuk jadi kaya, ini kesempatan untuk naik pangkat. Manipulir hukum tidak ada yang tahu, karena orang banyak yang awam dengan hukum. Saudara-saudara kaum muslimin, kalau hukum sudah bisa dibeli, atau kalau hukum cuma untuk orang-orang kecil saja, ada kelompok-kelompok yang kebal hukum, maka akan timbullah kiamat di masyarakat, di mana yang kuat makin kuat, yang lemah selalu menjadi mangsa. Oleh karenanya, hakim yang serong, hakim yang durjana merupakan teman-teman setan, merupakan teman-teman iblis dari dunia sampai ke neraka nanti. Ini yang pertama. Oleh karenanya, pada dasarnya setiap kita adalah hakim untuk keluarga, dalam pergaulan. Hendaklah adil di dalam memutuskan segala sesuatu. Lebih-lebih hakim yang memang menjadi pengayom masyarakat. Bukankah lambang para hakim digambarkan dalam bentuk neraca yang berimbang? Tidak berat ke kiri, tidak juga berat ke kanan. Dalam arti objektif memberikan keputusan sesuai dengan hukum, sehingga masyarakat terlindungi. Dan hakim yang adil secara praktis adalah musuh daripada setan. Dimanapun setan dan iblis paling gak demen sama hakim yang adil. Itu merupakan musuh besar bagi setan. Yang menyalahkan yang salah, membenarkan yang benar. Walaupun yang salah orang besar, yang benar orang kecil. Dan kita memang oleh baginda Nabi diajarkan satu doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami bahwa yang benar itu benar. Sebab sering kita lihat yang benar jadi tidak benar. Ini memerlukan kekuatan batin. Yang benar, tampakkan kepada kami kebenarannya ya Allah. Sebab sekarang banyak ketidakbenaran yang dikamuflase. Banyak ketidakbenaran yang diberikan lipstick sehingga kelihatannya menjadi benar. Ini baik, doa ini saya pikir dibaca oleh para hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah, perlihatkan kepada saya bahwa yang benar itu benar. Dan tidak cuma sekedar itu, warzuqni ittiba'ah, berikan kekuatan kepada saya untuk mengikuti kebenaran itu. Sebab kadang-kadang terjadi juga dia tahu yang benar itu benar, tapi tidak punya keberanian moral untuk mengatakan bahwa itu benar. Dia tahu itu barang yang hak, tapi tidak terpanggil mengikuti yang hak. Tidak punya kekuatan moral untuk mengikutinya. Lalu doa ini pun disambung, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wahai Allah, perlihatkan kepada kami bahwa yang batil adalah batil, bahwa yang salah adalah salah, bahwa yang munkar adalah munkar. Berikan kepada kami kekuatan untuk menjauhi yang munkar, yang batil, yang zalim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita sering mencaci kaum pelacur sebagai sampah masyarakat. Tapi sadarkah kita bahwa pelacuran di bidang hukum, pelacuran di bidang intelektual, kadang-kadang pelacuran di bidang agama, dalam arti menjual ayat untuk membela yang salah dan menekan yang benar, ini juga tidak kalah bahayanya dengan prostitusi, pelacur-pelacur yang kita anggap sebagai sampah daripada kehidupan masyarakat itu. Oleh karenanya, maka hakim yang adil merupakan musuh utama daripada iblis dan setan. Mereka akan sibuk sekali kalau seorang hakim sudah berketetapan untuk melahirkan keputusan hukum yang seadil-adilnya. Ini yang pertama, teman setan adalah hakim yang nyeleweng, yang tidak adil. Yang kedua, teman saya, kata iblis, ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Orang kaya sombong itu teman setan. Orang miskin sombong itu lebih teman lagi tuh. Sebab ini sudah kelewatan. Kalau orang kaya sombong barangkali ya, barangkali masih lumayan lah, memang kaya. Tapi kalau sudah miskin sombong, minta ampun. Orang kaya yang sombong adalah musuh iblis. Sebab pada hakikatnya tidak ada yang kaya dalam kehidupan ini kalau sudah bercermin kepada apa sih yang kita punya. Nabi Sulaiman karena merasa menguasai antara masyrik dan maghrib, satu hari pernah mohon izin kepada Allah, ya Allah, saya mohon izin kepadamu untuk memberikan makan kepada seluruh makhluk-makhlukmu sekedar satu hari saja. Baik, satu hari Nabi Sulaiman mau menjamin menanggung makannya saat semua makhluk karena merasa kaya. Baik, kata Allah. Lalu sibuklah Nabi Sulaiman mengadakan persiapan, seluruh bala tentaranya, jin, binatang dikumpulkan, mengumpulkan makanan yang sebanyak-banyaknya, diatur di satu lapangan yang sangat luas. Sebab ini yang mau makan tentu tidak sedikit. Sudah selesai persiapan, kata Allah, sudah selesai Sulaiman? Sudah, ya Allah. Nah, aku mulai dari makhlukku yang paling di bawah, ikan. Ikan Nun dipanggil oleh Allah. Rezekimu hari ini mau ditanggung Sulaiman. Naik, makan. Naik ikan ini. Sekali makan seluruh persiapan habis. Goleng kepala Nabi Sulaiman, beliau sadar lalu sujud, maha kaya engkau ya Allah. Boro-boro nanggung makanan semua makhluk hidup sehari, ikan satu enggak keurusan. Ini baru sekali makan, bagaimana nambahnya? Jadi apa sih yang kita anggap kaya ini? Maka orang kaya yang sombong pada hakikatnya kacang yang lupa akan kulitnya. Tidak ada yang kita bawa pada saat kita terlahir ke alam ini, sebagaimana juga tidak ada yang kita bawa pada saat kita meninggalkan alam ini. Harta kita akan pindah nama. Sebab itu yang perlu kita jaga pada hakikatnya tidak lain nilai-nilai iman, sebab ini yang akan kita bawa. Cuma ironinya, Karena iman itu abstrak, bukan benda. Orang yang kehilangan iman tidak pernah ribut. Sebaliknya, karena harta itu materi, benda konkret, orang yang kehilangan harta cepat merasa, cepat ribut. Motor hilang, ribut. Kenapa? Motor itu benda, kelihatan. Duit hilang, ribut. Televisi hilang, ribut. Kenapa? Benda. Tapi kalau iman yang hilang, wah kelihatannya tenang-tenang saja, Pak. Padahal ini usaha iblis, bagaimana orang kehilangan iman menjadi kafir, masuk grup dia untuk menemani dia di dalam neraka nanti. Dia gelincirkan iman kita, dan kita sering tanpa terasa telah mengalami pergeseran nilai-nilai iman, kalau tidak tergusur sama sekali. Cuma saya katakan tadi, oleh karena iman ini bukan benda, orang yang kehilangan iman kurang begitu merasa, padahal ini yang paling berharga. Sebab ini yang akan kita bawa menghadap Allah. Orang itu kalau sudah yakhruju minad dunya bighairi iman, keluar dari dunia, meninggalkan dunia dan seluruh isinya, kembali menghadap Allah dengan tidak membawa iman, tempatnya jelas sudah. Itu yang paling kita khawatir. Pangkat jelas tidak kita bawa, harta benda akan pindah nama jadi milik ahli waris kita. Tiba-tiba iman yang cuma satu itu tempat kita bergantung, hilang juga dari diri kita. Dengan apa kita mau menghadap Allah? Dan kemalangan apa yang lebih besar dari orang-orang yang telah kehilangan iman pada saat dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala? Karena itu saudara-saudara, terutama yang diberikan amanah berupa harta oleh Allah dalam kehidupan ini, bersyukurlah kalau saudara diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menyalurkan rezeki kepada orang lain, seperti keran yang nyimpen air tapi tidak untuk dirinya, disalurkan kepada yang memerlukannya. Rezeki dia cuma lewat tangan saya, rezeki dia cuma lewat tangan saya. Berbahagialah orang kalau dipercayai Allah untuk menyalurkan rezeki kepada orang lain. Artinya agen. Wong ditunjuk jadi agen Allah kok enggak bangga? Kalau sudah kemari cara berpikir, insya Allah rasa bakhil bin pelit alias medit bin koret. Itu insya Allah enggak ada. Karena kadang kita berpikir, yang nyari duit gue setengah mati, lu datang-datang mau minta aja pala lu. Kan itu toh kadang-kadang cara kita berpikir. Ya boleh jadi lalu terasa berat. Tapi kalau kembali kepada kesadaran, barangkali alhamdulillah rezeki dia cuma lewat tangan saya. Kalau saya enggak ngasih dia, barangkali enggak semudah ini saya dapat rezeki. Allah mudahkan rezeki saya karena saya sering membantu orang-orang yang memang memerlukannya. Andai kata saya enggak membantu mereka, belum tentu rezeki selancar ini. Tidak lalu enak aja, peras keringat gua banting tulang, pergi pagi pulang sore, lu datang-datang nada aja. Berbahagialah orang jika lu sekali lagi dia dijadikan agen oleh Allah untuk menyalurkan rezeki kepada mereka yang memang memerlukannya. Kalau tidak ke arah itu kita berpikir, yang timbul bakhil. Bakhil lalu bermegah-megah dengan hartanya, timbul kesombongan. Senang lihat orang susah, lalu dia sendiri dengan hartanya cuma to show only, pameran. Lewat di kampung senang kalau orang melotot lihat mobilnya yang serba mengkilap, sepatunya yang serba mahal. Senang kalau wah, semua gaya hidupnya serba jet set, wah wah wah. Senang betul kalau melihat orang sudah serba bengong lihat keadaan dia, timbul takaburnya, sombongnya, ngenyek kepada yang lain. Maka orang kaya yang sombong, teman iblis, teman setan.
3: setan senang betul. Sebaliknya secara praktis,
1: orang kaya yang rendah hati adalah musuh iblis.
3: Nah, inilah saja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja warga mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.

0: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
1: Minyak Oles Bekasi, Leman Ramuan Pak Oles, pasti top chef.

Pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, ada seorang pendatang yang terlihat soleh bernama Ibnu Abi Burdah. Ibnu Abi senantiasa terlihat bersama jamaah masjid untuk melakukan sholat dengan sujud dan ruku sebaik-baiknya. Suatu hari, Umar berkata kepada pembantunya, "Jika apa yang tersembunyi pada orang itu seperti apa yang tampak pada lahiriahnya, maka itu termasuk perbuatan orang yang tidak mempertahankan kemuliaan." Maka pembantu Umar pun mendekati Ibnu Abi dan berkata, "Wahai Ibnu Abi, aku mengusulkan kepada Amirul Mukminin agar engkau diangkat menjadi gubernur. Pesan apakah yang ingin engkau sampaikan padanya atas usulanku tersebut?" Ibnu Abi menjawab, "Sampaikan padanya bahwa tugasku hanya selama 1 tahun dan gajiku 120 ribu." Sang pembantu meminta agar ia menulis permintaannya dan kemudian menyerahkannya kepada Umar bin Abdul Aziz. Ketika membaca, Umar langsung menulis kepada gubernurnya di Kufah seraya mengatakan, "Kita nyaris terpedaya oleh orang itu. Kami menjaringnya dan ternyata segala yang kami jumpai adalah keburukan semua."

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.
1: 88 Bus, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Adik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
4: Delapan FM Mandalika Radio Lombok.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogok dan ngerok?
2: Nah, diketahu ya tua. Saya ketahu kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
2: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgih sak ngerokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
4: Mandalika.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga

Himbauan Polda Metro Jaya mengenai isu kerusuhan di bulan ini, peneliti BRIN memaparkan hasil penelitian ke Presiden, hingga antusiasme masyarakat ikut war tiket acara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Jumat 7 Agustus 2026. Berita pertama, Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh desas-desus mengenai potensi kerusuhan pada Agustus 2026 yang belakangan ramai beredar di ruang digital. Polda Metro Jaya juga meminta masyarakat lebih bijak memilah informasi dan tidak langsung mempercayai setiap unggahan yang beredar di media sosial. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah ramainya spekulasi mengenai potensi kerusuhan pada Agustus 2026 yang memicu berbagai reaksi di masyarakat, termasuk munculnya fenomena pemasangan pagar tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta dan sekitarnya. Berita berikutnya, ratusan peneliti BRIN dikumpulkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana kemarin. Sekitar 150 peneliti memaparkan sejumlah riset dari berbagai bidang seperti transportasi, antariksa, penelitian logam tanah jarang, perumahan, hingga nuklir. Riset-riset tersebut dikatakan akan menjadi langkah awal demi menghasilkan inovasi yang menjadi fondasi bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Presiden Prabowo juga berpesan bahwa penguasaan teknologi adalah martabat bangsa. Proses banding mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terhadap vonis perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook sudah bergulir di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Rabu lalu. Dalam sidang perdana banding ini, hakim mengambil keputusan mengabulkan permintaan Nadiem agar saksi dan ahli dihadirkan lagi. Keputusan tersebut disambut optimistis oleh Nadiem. Menurutnya, kesempatan menghadirkan 5 saksi itu menjadi ruang bagi tim pembela untuk membuktikan bahwa perkara pengadaan Chromebook tidak layak dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Di sisi lain, JPU sempat meminta majelis hakim menolak permohonan menghadirkan kembali saksi dan ahli karena seluruh keterangan telah diperiksa pada persidangan tingkat pertama namun menyerahkan seluruh keputusan kepada hakim. Pemerintah Korea Selatan mengungkapkan Indonesia telah berupaya memfasilitasi pembicaraan antara Seoul dan Pyongyang. Namun, usulan tersebut ditolak oleh Korea Utara. Menurut Menteri Luar Negeri Korsel, Cho Hyun, peluang untuk menggelar dialog multilateral dengan Korea Utara saat ini masih sangat kecil. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesediaannya untuk berkunjung ke Korea Utara apabila diminta oleh Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung guna membantu membuka jalur dialog dengan Korea Utara. Meski begitu, Cho sendiri tidak menjelaskan kapan Indonesia mengajukan usulan itu maupun dalam bentuk seperti apa upaya mediasi tersebut dilakukan. Selanjutnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengeklaim antusiasme masyarakat untuk menghadiri rangkaian upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, pada 17 Agustus 2026 mendatang sangat tinggi. Pada hari pertama pelaksanaan war tiket, tercatat sebanyak 128.331 masyarakat mengikuti proses pendaftaran dari 36 provinsi di Indonesia dan 14 negara. Tingginya minat masyarakat, menurut dia, mencerminkan semangat kebangsaan serta antusiasme untuk turut menyaksikan secara langsung upacara peringatan kemerdekaan di istana. Prasetyo juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi, serta meminta maaf untuk masyarakat yang belum beruntung. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2026 tercatat 5,29%. Kendati demikian, pengamat menyoroti adanya perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Tak hanya itu, ancaman pemutusan hubungan kerja juga masih jadi sentimen yang dikhawatirkan akan menurunkan daya beli masyarakat. Selain itu, angka tersebut dianggap belum menunjukkan realita yang terjadi di masyarakat karena pertumbuhan rata-rata nasional dapat menutupi tekanan rumah tangga, pelemahan retail, PHK, tekanan rupiah, dan ketimpangan antar wilayah. Berita terakhir, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut bahwa kebijakan insentif kendaraan listrik akan diumumkan dalam waktu dekat oleh Presiden Prabowo Subianto dalam 2 atau 3 pekan mendatang. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah mempercepat adopsi kendaraan listrik sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak. Meski belum mengungkapkan rincian secara menyeluruh, Purbaya memberi gambaran bahwa paket stimulus akan menyasar sepeda motor listrik dan mobil listrik berbasis baterai. Namun, saat dimintai penjelasan lebih lanjut, Purbaya mengatakan seluruh skema masih dalam tahap pembahasan.
informasi yang kredibel bisa menjadi kunci bagimu untuk melangkah maju menuju masa depan yang gemilang. Karena itu, hanya dapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Station Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Mandalika, Radio Lombok,

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass, Mandalika FM, Radio.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sini-sini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM Mandalika Radio.

0: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo

0: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar!

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

Alkisah, ada seorang lelaki yang nyaris putus asa. Hidupnya tak putus dirundung malang. Berbagai kesedihan, kegalauan, dan kesulitan sering kali menimpanya. Suatu hari, ketika ia sedang berjalan untuk menghalau gundah di hatinya, tiba-tiba terdengar suara orang yang memanggil. Namun tak dilihatnya seorang pun di sekelilingnya. Pada waktu yang lain, ketika sedang tidur, dia mendengar suara misterius yang sama, mengatakan, "Aku melihat kematian lebih pantas bagi orang yang mudah menyerah." Dengan penuh rasa sesal, si lelaki lantas menunaikan sholat malam dan mengulang kata-kata yang didengar dalam mimpinya. Dan dengan hati lapang, ia berbisik pelan, "Ketahuilah, wahai teman yang terseok beban kepedihan, bila mana masalah menyesakan, maka alam nasroh patut

0: biasa mobil baru nih.
1: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
0: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
1: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
0: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
0: Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: Oh, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: World Cup kemarin seru banget ya.
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: Widih, berasa mobil baru nih.
1: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
0: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
1: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
0: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
3: 97,1 FM, Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: Kok kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana.

0: World Cup kemarin seru banget ya.
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksi

0: Zebra sama mobil baru nih.
1: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
0: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
1: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
0: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
3: 97,1 FM, Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: Kok kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu?
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews
3: 97,1 FM, Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: Abra sama mobil baru nih.
1: Ya jelas, upgrade luar dalam, desain keren, fitur makin next level.
0: Emang sekarang tuh zamannya adu inovasi ya?
1: Ya pasti, makanya yang paling stand out bakal diapresiasi di Indonesia Automotive Awards 2026.
0: Fix nih, wajib lihat siapa yang jadi terbaik.
2: Inovasi terus berkembang, teknologi terus melesat tajam. Saatnya apresiasi yang terbaik di Indonesia Automotive Awards 2026, Kamis 13 Agustus pukul 9 malam, eksklusif di iNews.
3: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: Kok kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Follow Instagram @rdi971, TikTok @rdi971fm, dan Facebook @rdi971.

bahagia. Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.
1: Mamu, kasih.

0: Cie. Solo nih. Suaranya bagus. Bagus keren keren. Gendut.
1: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: Sandi, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim,

Sadaqallah al-Azim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sobatku, kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti terus membasahi kita sampai kita mati. Begitu pula salawat dan salam kepada Rasul penghulu alam, manusia sejati. Semoga kita menjadi umat beliau yang akan mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti, insyaallah. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berikanlah kepada hamba ya Allah anak keturunan yang soleh dan solehah. Tuntunlah mereka dan jadikanlah mereka ya Allah anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, anak keturunan yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sayang dan mencintai serta mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya ya Allah. Luaskanlah rizki hamba yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah hamba mendapatinya. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Matikanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Dan bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba ya Allah, sudikiranya kau ampuni dosa-dosanya, kau terima amal baiknya, dan kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

0: amin ya mujibus sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, segala apapun yang ada sama kita itu adalah karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min ni'matin illa minallah. Tidak ada nikmat satupun kecuali itu datangnya dari Allah Jalla Jalaluh. Nah, kita sebagai manusia hanya dianjurkan untuk bersyukur saja. Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, baik yang baik ataupun yang buruk ataupun yang biasa-biasa saja, semuanya harus kita syukuri. Karena kalau kita bersyukur, Allah berfirman, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, maka niscaya nikmatku akan aku tambah terus jika kita bersyukur. Nah, cara bersyukur kita itu pun harus tahu caranya, ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pun harus tahu tata caranya. Kalau yang biasa, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillah. Kemudian kita refleksikan syukur itu dengan banyak bersedekah, dengan banyak berterima kasih. Tetapi ada juga cara bersyukur kita sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara bersujud, yang kita kenal dengan sujud syukur. Yang kita kenal dengan sujud syukur. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering melakukan tersebut jika Rasulullah mendapatkan kabar gembira. Nah, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan saat mengetahui atau mendapatkan kabar gembira. Sujud syukur juga bisa dilakukan saat kita merasa telah mendapatkan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup memang ada kalanya kita mendapatkan nikmat tak terkira, sehingga kita merasa harus segera mengekspresikan rasa syukur tersebut. Namun sekali lagi, bagaimana caranya dalam melaksanakan sujud syukur tersebut? Ya, dengan tadi kan syukur kita sudah bahas, dengan mengucapkan alhamdulillah, kemudian merefleksikan dengan perbuatan baik, sedekah dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana tata caranya kita untuk melakukan sujud syukur? Apa dapat nikmat langsung sujud dimanapun berada? Kita lihat tata caranya. Dan apa hukumnya sujud syukur dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud syukur ketika datang kepadanya hal-hal yang menggembirakannya. Di antaranya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril alaihi salam yang sudah sekian lama tidak datang. Kemudian malaikat Jibril menghampirinya, menyampaikan hal-hal yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abdurrahman bin Auf qala, sajada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa atala sujuda. Summa rafa'a ra'sahu fa qala, Inna Jibril atani fa basyaroni fa sajadtu lillahi syukran. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dari Abdurrahman bin Auf, ia berkata, Nabi SAW pernah melakukan sujud, bahkan memanjangkan sujudnya. Kemudian ia angkat kepalanya dan lalu bersabda, sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan memberi kabar gembira kepadaku, maka aku sujud karena berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kabar gembira tersebut. Apa sih kabar gembira yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang? Yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira bahwa Jibril ketika itu menyampaikan hadis kudsi. Firman Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai pemahaman dan arti, barang siapa memohonkan rahmat bagimu, aku akan beri rahmat kepadanya. Dan barang siapa memohonkan kesejahteraan bagimu, aku akan beri kepadanya kesejahteraan. Dan ini merupakan kabar gembira buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa saja yang dilakukan umatnya ketika umatnya berselawat, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, kemudian Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat apa yang telah diutarakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika di antara umatnya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar engkau wahai Muhammad diberikan rahmat, Allah akan memberikannya 10 kali rahmat kepadanya. Siapa di antara umatmu yang memohonkan kesejahteraan untukmu, Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat, bahkan lebih. Ini ya, oh itu adalah hadis kudusi, kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersendiri untuk umatnya karena diberikan kabar gembira tersebut. Tidak ada nabi yang umatnya ketika berselawat kepadanya itu diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asran. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Karena sangat gembiranya Rasulullah sujud syukur. Nah sekarang bagaimana tata cara sujud syukur yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Coba kita perhatikan ya. Sujud syukur dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi ala Khatib, bahwa beliau menjelaskan wa syartuha ka salatin fa yu'tabaru li sihhatiha ma yu'tabaru fi sujudi salati ka taharati wa sitri wal istiqbali wa tarki nahwi kalamin wa wad'il jabhati maksufatan bi tahammuli ala ghairi mimma yataharrak bi harakatihi wa wad'i juz'in min batinil kafaini wal qadamaini wa min ar-rukbataini wa ghairi zalika. Dalam kitab Hasyiah Bujairimi al-Khatib dijelaskan syarat sujud syukur itu ya sama saja dengan kita sembahyang, sama aja dengan kita sholat. Sujud syukur dianggap sah seperti sahnya sujud di dalam sholat, seperti kita bersuci terlebih dahulu kemudian menutup aurat menghadap kiblat, tidak bicara ketika sujud ya, kecuali dengan kata-kata yang baik, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kemudian meletakkan dahi terbuka dengan sedikit tekanan di atas tempat yang tidak ikut bergerak ketika fisiknya bergerak, meletakkan telapak tangan, telapak kaki, lutut, dan juga syarat-syarat sujud lainnya ya, seperti kita sujud dalam sholat ya, yang ini menjadi tambahan, itu kita dalam kondisi yang suci, yang bersih. Nah secara terperinci bagaimana caranya? Pertama, mengambil posisi berdiri lalu bertakbiratul ihram. Sama ketika kita sholat takbiratul ihram, Allah saya niat sujud syukur karena Allah Ta'ala. Kemudian ketika ingin sujud takbir lagi, mengucapkan takbir turun untuk sujud, Allahu Akbar. Kemudian turun sujud dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau juga dengan membaca sebagaimana kita sujud tilawah. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu lillahi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang sudah kita jelaskan ketika membahas sujud tilawah ya. Kemudian apalagi, bangun dari sujud lalu diam sejenak sebelum salam. Ini pakai salam juga sujud syukur ini. Ya. Kemudian salam. Sekedar membaca, misalnya kita habis sujud, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali, kemudian bangun dari sujud. Sekali doang nih sujud syukur ya. Sekali sujud aja. Kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi. Ini jika kita mengambil pemahaman daripada ulama-ulama Asy-Syafi'iyah, dan semuanya itu dilakukan dengan cara tuma'ninah. Jadi bacaannya itu yang pertama bacaannya tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sampai kepada wala haula wala quwata illa billahil alil azim, itu lebih bagus ya. Ini tasbih yang kita sering hafal ya. Misalnya kita enggak hafal, cukup baca subhanallah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah, cukup. Atau kita baca subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi, bacaan sujud dalam salat, silakan kalau kita belum hafal. Ya sobatku ya, ini tata cara kita untuk melakukan sujud syukur. Nah sobatku yang Allah sayangi, jadi sujud syukur ini itu hukumnya sunnah. Sujud syukur ini hukumnya sunnah. Sebagaimana dijelaskan di beberapa kitab salaf yang berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacaannya yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Sebanyak, ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 4 kali. Ya. Jadi dalam kitab Dalam pendapat Syekh Sa'id bin Ba'asin dalam Busrul Karim, beliau mengatakan, walau lam yatamakkan min at-tahiyyah aw sujud tilawah aw syukri qala arba'u marrat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim fa innaha takumu maqamaha. Yang artinya, kalau tidak bisa mengerjakan sholat tahiyatul masjid atau juga mengerjakan sujud tilawah atau sujud syukur, pihak yang bersangkutan cukup membaca sebanyak 4 kali. Kalau dia nggak sempat nih, nggak bisa, nggak memungkinkan ya untuk melakukan sholat, katakan tahiyatul masjid atau sujud tilawah atau sujud syukur, nggak memungkinkan nih karena kondisinya mungkin dalam kondisi tidak bersuci atau dalam kondisi yang tidak menutup aurat atau dalam kondisi di tempat yang kotor ya, dia cukup membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu 4 kali. Maka kata beliau, itu bisa menyamai atau setara dengan 3 amal, yaitu tahiyatul masjid, sujud tilawah, dan sujud syukur. Cukup membaca tasbih yang tadi sudah kita ucapkan itu sebanyak 4 kali. Dan apa yang disunahkan ketika kita melakukan sujud syukur? Wa yusannu ma'a sajdati syukri kama fil majmu'i as-sadaqatu. Barang siapa atau bersamaan dengan sujud syukur disunahkan bersedekah seperti dikutip dari kitab Al-Majmu'. Ya sobatku ya, jadi setelah sujud syukur disunahkan untuk bersedekah. Kenapa demikian? Ada harus bersuci terlebih dahulu. Nah, karena sujud syukur ini bagian daripada ibadah, bagian daripada ibadah. Sekalipun ada yang mengatakan tidak perlu bersuci, tapi itu pendapat yang lemah. Sementara yang kuat, dia harus bersuci terlebih dahulu baru boleh melakukan sujud syukur. Karena kenapa? Karena sujud syukur ini adalah bagian dari ibadah dan hukumnya sunnah. Baik sobatku, mudah-mudahan sobat bisa mengamalkannya ya, dan Allah menjadikan kita semua hambanya yang pandai bersyukur insyaallah. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara, kirim ke 081-9999-41005. Sekali lagi, 081-9999-41005. Atau ada yang mau berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami, silakan ya. Mau silaturahim langsung ke pondok pesantren, monggo. Ya silakan hidup bersama para santri yang notabene-nya adalah kaum du'afa, anak-anak yatim, fakir miskin, yang semuanya kita sekolahkan, kita didik dengan gratis ya, tapi mempunyai kualitas yang sangat bagus, akhlak yang mulia. Insyaallah silakan berkunjung. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik sobatku, pertanyaan demi pertanyaan sudah banyak yang masuk, namun kita bisa menjawab satu persatu ya. Jadi mohon maaf jika di antara sobatku mungkin ada yang belum terbaca WA-nya, ya mohon maaf, kita baca satu persatu. Namun sebelumnya, sebagai pengingat di antara sobat, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, SMS, WA, rekaman suara, silakan kirim ke 0813-103-73636 ya. 0813-103-73636. Baik, pertanyaan demi pertanyaan kita lihat. Oh bukan itu, nomor teleponnya saya lupa ya. Nomor telepon yang baru, karena yang lama itu sudah kena hack ya. Sudah ya, tinggal memakai wifi aja di rumah. Yang baru yaitu 081-94x41005. 081-94x41005. Sekali lagi silakan kirim SMS WA rekaman suara ke 081-99994105 ya. Silakan sobatku. Baik, kita lihat pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ini dari Bunda Rosni, alhamdulillah. Kemudian kita lihat pertanyaan dari Bunda, siapa nih? Saya Nurma. Pak Ustaz, saya mau tanya, sholat tahajud yang bagus jam berapa Pak Ustaz? Kenapa Allah belum juga kabulkan permohonanku, belum kabul juga Pak Ustaz? Terima kasih. Apa karena itu ada apa nih? Tidak ada sambungan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, Bunda Nurma, sholat tahajud afdalu min sulusin lail. Sholat tahajud itu paling afdal dikerjakan sepertiga malam, yaitu jam 2:30, jam 3, itu sangat bagus dikerjakan sepertiga malam. Kemudian kita harus banyak-banyak beristighfar, kita harus banyak-banyak sabar, karena Allah akan mengabulkan doa kita di saat yang tepat dan sesuai yang terbaik buat kita. Jadi kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana cara kita mengintrospeksinya? Pertama, kita harus banyak istighfar. Mungkin ada dosa-dosanya. Ya Allah, ampunilah badanku yang ada barang haram. Ya Allah, ampunilah perutku yang mungkin sering makan barang haram. Ya Allah, ampunilah. Terus doa begitu ya. Istighfar kepada Allah sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan cepat dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, biar lebih cepat dikabulnya, banyak-banyak bersedekah. Ya, saya bukan nganjur sedekah lagi, tidak. Memang itu caranya. Yang lebih cepat adalah kita di samping bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita bersedekah. Insyaallah lebih cepat. Baik, selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Ishak Soneta. Waduh, ini Ishak Soneta dari Bang Haji Umairama kali ini. Namun beliau namanya Ishak Soneta. Di Bekasi, Pak Ustaz, saya mau tanya, apakah boleh kita zikir atau salawat sambil kerja? Tapi saya enggak punya wudu. Terima kasih, Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku Ishak Soneta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berzikir kapan saja boleh. Ya, baik punya wudu ataupun tidak, yang namanya zikir, mengucapkan kalimatut thayyibah dengan mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau Allah Allah Allah, atau berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu boleh tanpa berwudu. Sambil sholat terus kita juga berselawat, banyakin selawat ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedudukanmu nanti di akhirat yang paling dekat denganku adalah yang paling banyak berselawat kepadaku. Kalau untuk berzikir kapan saja boleh, yang penting tempatnya yang etis, jangan di toilet ya. Berzikir jangan di tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang bersih, yang resik, sekalipun tidak berwudu. Tapi lebih baik lagi semuanya itu dilakukan dengan dalam kondisi suci, lebih bernilai insyaallah. Allah. Meskipun boleh, tetapi lebih bernilai pakai berwudu terlebih dahulu. Terima kasih sobatku Ishak Soneta. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pausa, saya Ibu Ipah di Tangerang. Saya mau tanya, saya mau sholat tahajud, kontrakan saya cuma sepetak, ditempatin 3 orang. Kalau habis sholat isya boleh gak Pak Ustaz? Terima kasih. Baik, ini pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku yang Allah sayangi, Bunda Ipah. Iya, sama, rumah saya juga kecil ya. Terkadang ya hidup rame-rame. Iya, untuk melakukan sholat tahajud boleh gak setelah sholat isya? Sholat tahajud itu syarat utamanya adalah harus tidur terlebih dahulu. Harus tidur terlebih dahulu. Habis sholat isya, katakan waktunya senggang, kita tidur. Bangun 2:30 atau 3:00, nah kita sholat tahajud. Kalau katakan di rumah sempit, kita pergi ke musola ya, atau cari di rumah tempat yang sedikit untuk kita bersujud. Itu sangat bagus sobatku ya. Jadi harus tidur terlebih dahulu. Kalau ingin melakukan sholat habis isya itu, ya kita lakukan sholat witir. Nah, sholat witir 3 rakaat. Nanti kalau kita bangun 2:30 atau 3:00, kita lakukan sholat tahajud ya. Baik, kemudian assalamualaikum, beliau juga bertanya lagi nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ipa di Tangerang. Saya mau tanya, saya pengen bantu ekonomi orang tua, pengen membahagiakan orang tua, tapi saya juga ekonominya lagi baik. Ekonominya lagi baik. Orang tua saya tinggal satu ibu. Saya suka sedih, saya gak bisa ngasih apa-apa karena ibu. Di kampung saya di Jakarta, saya minta solusinya Pak Ustaz, terima kasih. Ya, pertanyaan ini kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sobatku, kita bersua kembali. Mudah-mudahan sobat Allah berikan keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah sobatku dapati, ya insyaallah. Baik, kita mengajak kepada kebaikan. Jika di antara sobat ada yang sedang kelebihan rizki, ayo kita berjuang bersama atau membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, yang mudah-mudahan mereka semua menjadi penghafal Quran, berakhlak mulia, ya, dan bisa bermanfaat, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama serta keluarga. Baik sobatku, pertanyaan dari Bunda Ipah tadi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Pengen bantu ekonomi orang tua, membahagiakan orang tua, tapi saya juga ekonominya lagi kurang baik, maksudnya, ya. Orang tua saya tinggal satu, ibu. Saya suka sedih, saya gak bisa ngasih apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Iya, yang penting niat bagi seorang anak untuk mengembirakan, berbakti, menyayangi orang tua itu sangatlah bagus, sangatlah mulia. Yang penting ada nih, ada niat, itu yang Allah perlukan. Dan niat itu jangan pernah pupus, jangan pernah hilang. Terus, bahkan kita utarakan, Bunda, tolong doakan Ananda nih, ingin membahagiakan Bunda. Itu sangat luar biasa, karomahnya luar biasa, ya. Jangan pernah putus asa, terus satu saat pasti Allah akan kabulkan apa yang sobatku inginkan. Yang penting niat terlebih dahulu, satu saat pasti Allah kabulkan. Jangan pernah putus asa. Banyak contoh-contohnya yang sudah berhasil, ya. Banyak contoh-contohnya yang sudah berhasil, apalagi niatnya untuk menggembirakan orang tua, masya Allah, itu luar biasa, ya. Teruskan, jangan pernah putus asa. Baik, kemudian beliau juga bertanya, ya, sama pertanyaannya, untuk mengembirakan kedua orang tuanya, insya Allah, ya. Baik sobatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya, sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya hamba Allah, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya ada seorang merebut sering ngambilin, nyolong uang kelopak masjid setiap Jumat. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, bismillahirrahmanirrahim sobatku yang Allah sayangi. Ini dari hamba Allah. Ada merbot yang sering ngambilin uang kotak masjid, masya Allah. Itu merbot harus dibimbing, harus dituntun, harus diberikan nasihat. Jika sudah dibimbing, dituntun, masih melakukan itu juga, ganti merbotnya. Karena merbotnya sudah berkhianat, ya. Kotak masjid yang untuk memberikan kesejahteraan, apa ibadah di masjid itu fungsinya sangat banyak. Tapi kalau diambilin, dicolongin, itu bukan merbot namanya, pencuri. Makanya tidak boleh kalau ada merbot yang tukang ngambilin kotak amal di masjid, ya, kecuali untuk kepentingan masjid, dan itu juga atas izin daripada pengurus masjid, ya sobatku, ya. Jadi ada merbot yang begitu, ketahuan ada buktinya, disidang, kemudian ganti dengan yang lebih bagus merbotnya. Itu jalan solusinya. Baik, selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Nur Hasanah dari Depok. Saya pernah mengurus anak angkat dari umur 40 hari sampai umur 19 tahun. Insya Allah saya sudah didik dengan baik dan benar. Sekarang anak itu diambil kembali. Saya ikhlas karena saya tahu hanya diamanahkan anak sama Allah. Cuma yang bikin sakit hati, saya ibu kandungnya pernah bilang kalau saya akan masuk neraka jahat karena ngaku ibu kandung. Sedangkan saya gak pernah bilang seperti itu sama siapapun sama sekali. Dan dia juga bilang saya gak punya hak atas anak. Sedangkan dari awal saya ngurus anak itu, orang tuanya gak pernah ngasih biaya atau perhatian sama sekali. Apa benar saya akan masuk neraka? Kami mengurus anak itu dengan baik dan ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim sobatku yang Allah sayangi, Bunda Nur Hasanah. Jadi apa yang Bunda sudah kerja keras, banting tulang, peras keringat, mengorbankan segala sesuatunya untuk membesarkan, mendidik anak dari umur 40 hari sampai 19 tahun, itu sudah mendapatkan ganjaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ibu, ya, mengangkat anak itu kemudian mengaku ibu kandungnya, itu tidak jadi masalah. Karena ya namanya anak angkat, kalau tidak diberikan seperti itu, ya tidak diberikan seperti itu pemahaman sebagai ibu kandung, yaitu nanti katakan ada saatnya, mengatakan seperti itu ada saatnya. Sekalipun demikian ibu tidak akan masuk neraka apa yang diutarakan sama anak, ya tidak akan pernah. Yang jelas ibu justru mendapatkan kebaikan pahala yang sudah mendidik dengan sebaik-baiknya membesarkan anak tersebut. Ya sobatku ya bunda, jadi harus banyak-banyak bersabar. Sekalipun sekarang dia sudah tahu, katakan ibu kandungnya bukan bunda, ya bukan bunda Nur Hasanah, itu sebetulnya jangan dijadikan masalah. Pasti dia satu saat akan terbuka hatinya. Oh ternyata ini bukan nur saya, bukan ini. Tapi dia harus tetap hormat kepada bunda Nur Hasanah. Yang seharusnya demikian. Karena sudah berjasa luar biasa. Ya mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat bunda dan kebaikan buat semuanya. Allah berikan kesadarannya. Tapi yang terakhir ini sobatku ya, bunda enggak bakal masuk neraka karena mengurus anak itu dengan sudah mengurus anak itu dengan baik dan ikhlas. Insya Allah ya, sabar. Bukan dengan sebab itu, insya Allah ibunda akan mendapatkan ganjaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih bunda. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Iya, sejuk di hati, sejuk hatiku. Langsung ke pertanyaan sobat kita nih ya. Baik sobatku, ini sebagai pengingat dah. Jika di antara sobat ingin bertanya, SMS, WA, rekaman suara kirim ke 081 94 kali 41005, 081 99 94 105. Ya, itu nomor handphone yang baru, yang lama sudah dihack, sampai sekarang belum bisa normal. Baik, pertanyaan selanjutnya. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya Dadung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadung dari Cipasung, Kelapa Nunggal, Sukabumi. Saya mau minta doa. Minta doa apa biar anak saya mudah dibangunkan untuk sholat subuh. Makasih Pak Ustaz, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, ya, pertama ibu atau bunda atau ayahanda sering-sering mendoakan dalam setiap sholat untuk anak, ya. Rabbi ja'alna muqimina sholah min zurriyatina rabbana wa taqabbal doa. Itu doanya tuh, ya, doa para nabi begitu tuh. Rabbi ja'alni muqimina sholah, atau Rabbi ja'alni muqima sholah min zurriyati rabbana wa taqabbal doa. Atau misalnya anak-anaknya banyak, Rabbi ja'alna muqimina sholah min zurriyatina rabbana wa taqabbal doa. Apa artinya? Rabbi ja'alna muqimina sholah, ya Allah jadikanlah kami dan keluarga kami, anak-anak kami menjadi orang yang mendirikan sholat. Wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal doa, ya Allah kabulkanlah doa kami. Itu ya. Jadi sekali lagi doanya apa? Rabbi ja'alni muqima sholah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal doa. Itu kalau sendiri. Kalau banyak, Rabbi ja'alna muqimina sholah wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal doa, ya. Baik sobatku, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ini ada infak untuk anak-anak di pondok pesantren Riyadul Jannah. Terima kasih sobatku. Dari siapa nih? Oh iya, dari Bapak Darsono. Alhamdulillah, barakallahu fik Bapak Darsono. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, setelah itu ini gak ada pertanyaannya. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Cuma begitu doang. Dari Ayahanda James. Ya, yang terakhir nih. Yang terakhir pertanyaan sobat kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisan. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Mau bertanya, saya pisah meninggal, cuma ada masalah sebelum meninggal. Saya minta berhubungan, cuma istri menolak. Keesok harinya meninggal, cuma saya belum rela dengan penolakannya. Hingga kini saya belum bisa mengikhlaskannya. Saya sakit hati sama sebelum meninggal. Beliau menginap di kakak kandungnya. Ada ucapan yang sebar luas karena kata-kata dicekik dan dijedodin di tembok sama saya hingga maut menjemput. Saya ajak visum, keluarga menolaknya, cuma saya sekampung memandang hina. Sakit banget, makanya hingga kini saya belum bisa ikhlas atas meninggalnya beliau. Saya mohon jawabannya supaya saya bisa tenang hingga malam Jumat. Baca Yasin pun bawa nama almarhumah pun enggan ucapan ini, entah almarhum atau keluarga menambah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, istri adalah seseorang yang pernah kita cintai, pernah kita sayangi. Jangan sampai kesalahan yang sedikit merusak segala-galanya. Kasihan, istri meninggal dunia tanpa keriduan suami, maka sulit untuk menggapai surga dan sangat dekat dengan neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa zaujatu istri dakhalatil jannah, akan masuk ke dalam surga, iza zaujuhu radin anha, jika suaminya itu ridho kepadanya." Kalau suaminya enggak ridho, ya Allah, jangan sampai ya. Jangan sampai istri tidak mendapatkan keriduan suami. Makanya sobatku, ingat jasa-jasa istri yang sudah menemani sekian tahun. Jangan hanya kesalahan sedikit suami enggak jadi ridho, ya. Bagaimana pertemuan pertama, cinta dan sebagainya, sayang-sayang. Ya coba belajar ridho. belajar ridho. Masalah kejadian begitu tentu menjadi ujian tersendiri buat sobatku. Ya, yang penting sobatku bertanggung jawab, bertanggung jawab. Tapi tetap harus ridho kepada istri. Jangan sampai istri kasihan dunia dan akhirat mendapatkan siksa. Na'udzubillah min dzalik. Ya, belajar ridho itu lebih bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, ini pertanyaan yang terakhir buat sobat kita, yang mudah-mudahan bermanfaat ya, ilmunya terus bertambah. Baik sobatku, ilmu bertambah dan akhlak tambah mulia. Kita akhiri dengan doa.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi